Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Fabiola hari ini kembali lagi bersama para pendengar Suara Indah dalam program acara Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar bisa mengikuti program ini kembali nanti malam, akan diputar ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu hari ini untuk didoakan, pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar mengirimkan kepada kami pokok-pokok doanya dengan mengirimkan dalam bentuk WhatsApp atau SMS di nomor 081 222 477 567. Sekali lagi di 081 222 477 567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal saudara dan pokok doa saudara. Nanti setelah saya sampaikan firman Tuhan, setiap pokok doa yang masuk akan langsung dibawakan di dalam doa. Para pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara menangkap program ini, sebelum kita masuk dalam renungan kita, kita siapkan hati kita dengan satu kidung pujian yang akan memberkati kita untuk kita masuk dalam renungan. Selamat mendengarkan.

Pendengar sore ini yang dikasihi Tuhan, kita sudah disiapkan dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk melihat dan merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini, saya akan membahas tentang kasih karunia yang sejati. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, kita satu di dalam doa. Di hadapan Allah kami yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh sebab penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih karena hari ini, dalam hidup yang masih kami miliki, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan rahmati untuk kami boleh menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami juga rindu supaya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberkati kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kami dan memampukan kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan memberkati kami. Dan hamba berdoa biarlah semua pendengar dimanapun mereka saat ini sedang mendengarkan program ini, Tuhan juga memberkati mereka, mengurapi mereka sehingga apa yang menjadi kerinduan, harapan dan mungkin selama ini menjadi pergumulan mereka, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini mereka menemukan jawaban terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu renungan kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema kasih karunia yang sejati. Nats renungan kita hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Para pendengar yang memegang Alkitab, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bicara tentang kasih karunia, maka ada banyak sekali hal yang sebenarnya dalam hidup kita setiap hari kita menjalani kehidupan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang sejati yang selalu menyertai kita. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya atau bahkan kita tidak mengabaikan itu sehingga kita akhirnya tidak tahu apa artinya kasih karunia dalam hidup kita. Bahkan kita hidup hari ini, saudara masih bisa bernafas hari ini, saudara masih bisa mendengar program ini, itu pun juga adalah kasih karunia Tuhan. Di zaman sekarang memang banyak orang mengartikan kasih karunia sebagai hidup yang selalu lancar. Kasih karunia itu selalu menunjukkan bahwa kita itu selalu sehat. Orang yang mengartikan kasih karunia itu berarti kita itu selalu berhasil, bebas dari masalah. Dan ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan, kita kemudian mulai bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih mempedulikan saya? Apakah Tuhan masih menyayangi saya? Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pengalaman Rasul Paulus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kasih karunia Tuhan itu tidak selalu berarti menghilangkan masalah kita. Kasih karunia itu bukan berarti menghilangkan penderitaan kita. Kasih karunia itu bukan berarti kita menjadi orang yang kemudian tidak ada satupun pergumulan di dalam hidup kita. Justru kasih karunia yang sejati adalah bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita menopang kita, bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita menguatkan kita, bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi satu kekuatan dan menjadi satu kuasa yang nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menerima dari latar belakang bagian ini, kalau kita perhatikan bahwa di dalam pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di sini adalah mengisahkan atau dituliskan bagaimana Rasul Paulus menerima penglihatan-penglihatan yang sungguh luar biasa. Dia menerima penglihatan-penglihatan dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga dari penglihatan-penglihatan inilah Rasul Paulus melihat bagaimana
Tuhan menyertai dia, bagaimana kasih karunia dia rasakan. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasul Paulus kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 6, justru malah di sini dia sungguh menyadari bahwa justru Tuhan mengizinkan di dalam diri dia bahwa kasih karunia dia menjadikan kasih karunia Tuhan duri dalam daging di dalam diri dia ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan duri dalam daging ini tetap ada. Apa itu duri dalam daging? Beberapa penafsir menuliskan bahwa ini adalah persoalan sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Beberapa penafsir bahkan mengatakan bahwa dia ini mengalami. Tetapi sejujurnya kalau kita melihat, bukan pada masalah apa yang sedang dia alami, bukan duri dalam daging dalam bentuk apa yang dialami dia, tetapi kesadaran dari seorang Rasul Paulus untuk melihat bagaimana kasih karunia Allah itu tetap ada. Dan dia melihat bahwa Tuhan tidak sedang menghukum dia, melainkan Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang memproses dia untuk dia supaya apa? Hidup dengan rendah hati. Dan tidak dan benar-benar kerendahan hatinya itu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana kasih karunia bukan berarti hidup tanpa persoalan, hidup tanpa pergumulan, tetapi bagaimana kita mengalami kasih karunia bukan berarti hidup kita tanpa salib, tetapi hidup bersama Kristus yang memikul salib kita, melewati salib-salib di dalam hidup kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca? Di dalam ayatnya yang ketujuh kita baca bersama-sama, dikatakan bahwa kasih karunia itu menjaga hati untuk tetap rendah hati. Perhatikan kalimat yang ditulis di situ, dikatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ini setelah dia berseru kepada Tuhan, setelah dia menyadari bahwa ada duri di dalam daging itu yang ada di dalam dia itu, Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Dia jangan meninggikan diri. Dia jangan meninggikan diri. Jadi Rasul Paulus diberi pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Dan sangat mudah bagi dia untuk menjadi sombong, karena dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengalaman masa lalu dia, dan kemudian bagaimana dia menaati dan dia tunduk kepada Kristus, bisa menjadikan dia angkuh atau sombong, membanggakan diri. Tetapi pengalaman rohani yang luar biasa yang dia alami, dia justru menjadikan itu sebagai apa? Satu pengalaman iman di dalam Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging. Artinya ada satu masalah yang tidak Tuhan angkat dari dalam diri dia. Ada satu persoalan yang tidak Tuhan jawab di dalam diri dia. Dan bisa dikatakan bahwa apa yang sedang dia gumuli di hadapan Tuhan, atau yang disebut di dalam bagian ini, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai duri di dalam daging, tidak membuat dia kecewa dengan Tuhan, tidak membuat dia mundur dari mengikut Tuhan dalam kesetiaannya. Justru duri di dalam daging yang ada di dalam diri dia inilah dijadikan sebagai satu pengingat

Tuhan untuk kita selalu mau hidup tunduk kepada Dia, berserah diri kepada Dia. Karena seringkali manusia diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan, diberikan berkat secara finansial, diberikan kelimpahan. Seringkali manusia melupakan Tuhan. Karena seringkali keberhasilan membuat kita lupa untuk berdoa. Waktu kita sedang berjuang dengan usaha, henti-hentinya kita berdoa.

kelemahan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesuksesan kepada kita, tapi kita tidak mau hidup di dalam kerendahan, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh. Disinilah titik di mana kita menjadi manusia-manusia yang hanya membanggakan diri sendiri. Manusia yang hidup di dalam kesombongan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi apapun pencapaian kita hari ini, apapun yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Jangan sombong. Karena ingat, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, semua datang daripada Tuhan. Kemudian di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9a, kita mau melihat apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat 8 sampai 9a, kasih karunia tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus 12 ini, kita perhatikan bahwa ada doa yang dinaikkan oleh seorang Rasul Paulus kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia 3 kali berdoa, Paulus berdoa 3 kali agar durinya, artinya duri dalam dagingnya, apapun itu duri dalam dagingnya, diambil. Tetapi apa yang dia dapatkan? Jawaban Tuhan bagi dia dikatakan apa? Tuhan, Paulus berdoa 3 kali agar durinya diambil. Jawaban Tuhan bukanlah ya, tetapi dikatakan di dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, mengenal kata cukup. Banyak dari kita tidak mau ada di sampai cukup. Kalau boleh berlebih-lebihan, kenapa harus sampai cukup? Tapi Tuhan bicara tentang kata cukup di sini. Tuhan sendiri yang bicara kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan memberi sesuatu yang lebih besar daripada

bukan kondisi duri dalam daging, tetapi Tuhan mengubah hatinya. Kasih karunia itu bukan hanya memberikan kepada kita mujizat, mengalami mujizat-mujizat, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tetap setia ketika bahkan kita tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita. Bahkan ketika mujizat itu belum terjadi. Tidak semua kelemahan kita, tidak semua pergumulan kita, kemudian kita mengalami mujizat ketika kita sudah datang tunduk berdoa kepada Tuhan. Tetapi Dia memberi kita kekuatan untuk melewati masalah itu adalah juga mujizat kasih karunia-Nya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa sering kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan kita menjadi tawar hati karena sudah berdoa sekian lama Tuhan tidak menjawab. Kita tidak menyadari bahwa hari demi hari di dalam hidup kita, ketika kita bisa melewati setiap masalah di dalam hidup kita, ketika kita bisa kuat menjalani semua kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kita, itulah adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, kasih karunia itu selalu ada di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang paling tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kasih karunia Allah terus bekerja di dalam hidup kita. Dan kasih karunia itulah yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Hanya masalahnya, sudahkah kita hidup dalam rencana Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam kehendak Tuhan? Selanjutnya kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 bagian B sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa kasih karunia itu membuat kuasa Kristus nyata di dalam kelemahan kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Kalau kita hidup di dunia yang selalu menjadi mengiming-imingi kita dengan hal-hal yang hanya menyenangkan sementara. Orang dunia bisa berkata, jadilah kuat agar berhasil. Tetapi firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam kelemahanmu agar kuasa Kristus bekerja dengan sempurna. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus menyaksikan bahwa dia tidak lagi malu di dalam kelemahannya. Tetapi dia justru berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, ketika kita ada di dalam kelemahan kita, ketika duri dalam daging Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, Dia tidak mengangkat duri dalam daging di dalam diri kita, tetapi Dia menjadikan itu sebagai pengingat bagi kita untuk kita mengingat tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan ketika Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita itulah dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita itulah dalam semua penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita merasakan bagaimana kasih karunia itu melingkupi kita. Rasul Paulus pun berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Bukan karena dia kuat dia berkata demikian, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam seluruh kehidupan dia. Jadi kelemahan yang diserahkan kepada Tuhan menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan.

kelemahan yang kita bawa kepada Tuhan menjadi tempat untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bawa segala sesuatu kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, ketika kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah segala kelemahan kita, itu adalah kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia hari ini, di tengah begitu banyak sekali orang menjadikan segala sesuatu dengan instan, maunya semua dijawab dengan instan. Berdoa hari ini Tuhan jawab. Kalau perlu 5 menit kemudian amin Tuhan sudah jawab. Dunia yang selalu menuntut kecepatan, dunia yang selalu menuntut instan. Mendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang sedang bergumul dengan kehidupan dunia hari ini. Tekanan ekonomi yang tidak mudah hari ini. Pergumulan-pergumulan di tengah-tengah situasi hari ini. Orang yang berjuang mendapatkan keadilan, seakan-akan merasa bahwa keadilan itu tidak lagi berpihak kepada mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit dan seakan-akan merasakan bahwa ini tidak pernah lagi dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah lagi mempedulikan dia. Pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, pelayanan yang melelahkan, masalah keluarga yang tiada henti, dan bahkan melihat seakan-akan melihat masa depan mereka tidak ada, masa depan yang tidak pasti. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi jikalau kita semua masalah kita selesai. Tetapi kita belajar bahwa salib Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak diukur dari mudahnya kita hidup, melainkan dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia Tuhan tetap cukup bahkan ketika keadaan kita belum berubah. Kasih karunia-Nya selalu ada. Kasih karunia yang sejati bukanlah hidup tanpa masalah. Bukan berarti doa yang selalu kita naikkan dijawab oleh Tuhan sesuai keinginan kita. Tuhan tidak menjawab doa kita juga, itu adalah jawaban Tuhan. Itu kasih karunia juga. Kita jangan mengkategorikan kasih karunia Tuhan atas kalau kita mencapai keberhasilan-keberhasilan. Kasih karunia yang sejati adalah ketika Tuhan masih terus menjaga hati kita untuk kita tetap rendah hati. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan meski keadaan kita belum berubah. Kuasa Kristus dinyatakan melalui kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, jangan hanya kita terus meminta dan menghilangkan duri di dalam Tuhan. Jadi, jangan hanya meminta Tuhan hilangkan duri di dalam daging kita, dalam hidup kita. Tetapi marilah kita berdoa, minta Tuhan agar supaya duri itu atau kasih karunia-Nya semakin nyata di dalam kuasa Kristus, sehingga kuasa Kristus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita, mungkin ada di antara saudara saat ini Tuhan berada di dalam situasi saudara masih terus membawa duri dalam daging yang belum diangkat oleh Tuhan, yang belum diselesaikan oleh Tuhan. Jangan kita menyimpulkan bahwa Tuhan diam bagi kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak menjawab doa kita. Bisa jadi justru di tengah-tengah pergumulan itulah kasih karunia-Nya sedang bekerja paling nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kekuatan kita habis, tangan Tuhan akan terus menopang kita.
Dia akan terus menyatakan itu kepada kita. Itulah Rasul Paulus katakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka marilah kita pegang janji Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Selama Kristus menyertai kita, selama kita hidup di dalam Kristus, selama Kristus ada di dalam hidup kita, tidak ada kelemahan kita yang kita bawa kepada Tuhan menjadi sia-sia. Tidak ada pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan menjadi sia-sia. Dia adalah jawaban terbaik. Dia memiliki kuasa yang sempurna. Kasih karunia-Nya selalu cukup untuk kita. Mari kita terus berserah kepada Dia. Hidup di dalam Dia, mengandalkan diri di hadapan Dia, dan hiduplah dengan kerendahan hati, supaya kasih karunia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami boleh belajar bersama-sama. Kami hidup hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami menjadi tawar hati terhadap Engkau, karena Engkau tidak atau belum menjawab doa-doa kami. Tapi kami belajar, diajarkan untuk bagaimana kami tetap mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati para pendengar suara indah, mereka yang masih Tuhan bergumul dengan duri dalam daging di dalam tubuh mereka. Kiranya mereka Tuhan terus berserah kepada Tuhan, terus menyatakan diri mereka untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka dapat menjadi kekuatan yang terus membawa mereka bergantung hidup pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi kelemahan kami hari ini, yang menjadi duri dalam daging bagi kami hari ini, kami mau letakkan semua itu di bawah kaki salib Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami memandang ke atas, ada kuasa salib Kristus yang mengubah kami. Ada kuasa salib Kristus yang menopang kami dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Untuk itu para pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, kita sama-sama membawa setiap pergumulan kita di dalam Tuhan, dan kita membawa setiap persoalan kita di dalam Tuhan dan melalui doa-doa kita. Untuk itu saya akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa para pendengar Suara Indah yang saat ini Tuhan telah mengirimkan pokok-pokok doa mereka, pergumulan mereka, untuk bersama-sama kami mendoakannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar dengan kerinduan akan pemulihan dan kesembuhan kakinya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan menjama, Tuhan melawat hamba-Mu ini agar Ibu Meliana pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan berkati dan urapi setiap pengobatan yang dijalani Tuhan, terapi yang dijalani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai ini menjadi alat kaki dari Ibu Meliana. Kami juga naikkan doa kami Tuhan untuk Revalina, anak kekasih di dalam pendidikannya. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus membimbing anak ini dan menyertai dengan hikmat Tuhan pendidikan, dengan dia boleh menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berprestasi, sehingga Revalina boleh menjadi kebanggaan bukan hanya bagi keluarga, tetapi dia menjadi pribadi yang membanggakan di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk suaminya, kami berdoa untuk pekerjaannya. Tuhan juga berkati supaya di dalam setiap jerih lelah Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi sia-sia jika semua itu dibawa di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati suami dari Ibu Meliana di tengah-tengah semua pekerjaan-pekerjaan yang dia. Kami juga doakan untuk Pak Krisina di tengah-tengah pergumulan juga untuk kesembuhan pasca stroke yang dialami. Kami juga tetap percaya Tuhan bahwa lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada bagi Pak Kris, sehingga bagian-bagian tubuh yang menjadi kelemahannya saat ini Tuhan, dia boleh mengalami lawatan dan jamahan Tuhan sehingga boleh menjadi kuat Tuhan dan pulih secara baik di dalam Tuhan. Karena kami tahu kesembuhan yang sempurna semua datang daripada Tuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Joakim yang saat ini Tuhan mengalami cerebral palsy Tuhan. Kami doakan ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang paling tahu Tuhan yang terbaik bagi anakmu ini. Dan Tuhan menolong dia untuk dia Tuhan boleh pulih di dalam kesembuhan bagi Joakim, sehingga Joakim boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak yang sungguh membanggakan Tuhan. Kami juga doakan untuk pergumulan penjualan rumah. Kami juga terus berdoa Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, sehingga Tuhan kami berdoa Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik, pembeli yang tepat untuk membeli rumah ini. Kami serahkan semua Tuhan penjualan rumah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan untuk kesembuhan dan kenyamanan Ibu Sherlyn dalam bekerja. Kami doakan berkati Tuhan untuk Ibu Eti di tengah-tengah kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan. Berkati Sherlyn di dalam pekerjaan, Tuhan berikan perlindungan, berkat Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga dia boleh merasakan bekerja juga selalu bergantung kepada Tuhan. Doa untuk Bapak Matius di Holis. Kami doakan untuk pengobatan gejala Tuhan, terus pengobatannya boleh selesai. Dan Tuhan, kami doakan juga untuk di sepanjang 2026 ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan keluarga Pak Matius, bahkan Pak Matius sendiri, Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Saudara William yang bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan juga menjama dan melawat William, sehingga William apa yang menjadi pergumulan dengan benjolan di tangannya, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau angkat itu, dan William boleh mengalami kesehatan yang baik. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa mereka yang bergumul dalam sakit ada di dalam belas kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pendengar-pendengar yang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, dan juga untuk studi mereka. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berbawa di dalam doa. Kami merendahkan diri juga di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Giokwa di Cimahi. Kami doakan untuk kehidupan ekonomi keluarga dari Ibu Giokwa. Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati kehidupan keluarga ini. Dan Tuhanlah yang akan mencukupkan seluruh kehidupan keluarga ini. Kami doakan juga untuk anak-anaknya, untuk William dan Michelle, Tuhan. Dalam pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam semua pencarian mereka, dan mereka mencari itu dalam kehendak Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan menjadi pribadi yang sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga pasangan

Pasangan hidup yang Tuhan persiapkan juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan mau hidup tumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anaknya William, baik William maupun Michelle, ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Kami percaya Tuhan dalam segala kehendak Tuhan, dalam kerinduan mereka, harapan-harapan mereka. Di dalam Tuhan sajalah Sharon dan Sherlyn menemukan jawaban yang terbaik. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan, pendidikan, maupun di dalam menggumuli pasangan hidup. Tuhanlah yang menjadi jawaban yang terbaik. Kami juga doakan untuk William yang saat ini juga sedang menanti sidang kelulusan, dan juga untuk kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai di dalam Tuhan, maka kami juga tahu bahwa ada kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga hasil dari semua ujian yang dijalankan William ini boleh didapatkan hasilnya dengan terbaik. Kami berdoa memberkati untuk kesehatan William, Tuhan berkati sehingga dia juga tetap di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kami juga doakan untuk Ibu Yuyun, Tuhan. Kami doakan pekerjaan Ibu Yuyun di luar negeri dan kesehatan Ibu Yuyun. Kami berdoa memberkati dalam segala hal, Tuhan berkati hambamu ini. Dalam pekerjaan Tuhan berlindungi, dalam kesehatan Tuhan yang menganugerahkan. Tuhan berkati Ibu Yuyun dalam nama Yesus. Kami doakan juga mereka yang bergumul dengan pergumulan mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Kami doakan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex. Kami doakan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menolong di dalam pergumulan mereka, baik mereka yang rindu untuk bekerja di Australia, mereka yang rindu untuk mendapat pekerjaan dan pasangan hidup. Kami doakan Tuhan berkati mereka, buka jalan bagi mereka, dan biarlah mereka terus bertekun di dalam Tuhan. Dan di dalam ketekunan mereka, mereka boleh terus membangun dan memberikan hidup mereka untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik menjawab setiap pergumulan mereka. Kami doakan juga untuk Ibu Lani di Kopo Cikucang. Kami doakan untuk pertemuan dengan Bapak Ardi. Kami doakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai. Apapun yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan ini, Tuhan berikan hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dibicarakan tidak menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan dalam pertemuan ini dengan Pak Ardi, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, kami juga doakan untuk hari ini Tuhan, dalam sukacita bersama dengan para pendengar Suara Indah yang Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi usia. Kami doakan untuk Ibu Harti di Cimahi, Ibu Rostika di Cimahi, dan ada Ibu Kanika di Ciberem. Kami doakan berkati mereka Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan ini, dalam tahun yang Tuhan limpahkan lagi bagi mereka. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, kesehatan secara pribadi, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah semua yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, di dalam Tuhan saja mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri untuk program Indah Bersama Tuhan secara live hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini dan para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Setelah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara, dan saudara bisa mengirimkan lagi kepada kami dalam bentuk SMS atau WhatsApp untuk pergumulan dan pokok doa saudara di nomor 081222477567 dengan format yang sama, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kita. Untuk itu, marilah kita terus hidup bersyukur kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia, karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri.
1: 最大的敌人就是自己，超越自己就取得了第一回合。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam bareng Viana.

Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2026 merilis daftar provinsi dengan rata-rata upah buruh tertinggi dan terendah di Indonesia. Kira-kira ada di mana aja nih? Ternyata, kalau kita ngomongin soal upah buruh yang teratas, DKI Jakarta menempati posisi nomor 1 dengan rata-rata upah buruh mencapai Rp5.230.000 per bulan. Disusul di peringkat kedua itu ada Papua Tengah sekitar Rp5.090.000. Dan di peringkat ketiga ada Kepulauan Riau sekitar Rp4.740.000. Di peringkat keempat itu ada Kalimantan Timur, 5 ada Papua, 6 Papua Pegunungan, 7 di Banten, 8 Bali, 9 Kalimantan Utara, dan Jawa Barat itu masuk ke peringkat ke-10. Itu ada 10 besar provinsi dengan rata-rata upah buruh tertinggi di Indonesia. Nah, di sisi lain, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan rata-rata upah buruh terendah sebesar Rp2.460.000. Di peringkat 2 terendahnya itu ada Nusa Tenggara Timur dengan Rp2.560.000 dan peringkat 3 terendahnya ada Lampung Rp2.570.000. Peringkat keempat terendah ada Nusa Tenggara Barat, peringkat 5 ada Aceh, 6 ada Jawa Timur, 7 Sulawesi Barat, 8 Bengkulu, 9 Sumatera Utara dan 10 Gorontalo. Nah, angka ini tuh menggambarkan rata-rata upah yang diterima buruh, karyawan atau pegawai dari pekerjaan utamanya selama sebulan terakhir, sehingga bukan merupakan UMP maupun rata-rata pendapatan seluruh penduduk.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan kita masuk ke berita kedua berasal dari chatbot AI. Ini adalah milik perusahaan teknologi Meta, dan akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah dimanfaatkan oleh hacker untuk mengambil alih akun Instagram milik pengguna lain. Celah keamanan ini muncul pada fitur Meta AI Support Assistant yang dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah pada akun pengguna. Nah, kita bakal lihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Memang ini tuh lagi jadi sorotan setelah dimanfaatkan oleh para hacker untuk ngambil alih akun Instagram milik pengguna lain. Laporan mengenai celah keamanan ini muncul setelah sejumlah pengguna di platform Reddit dan juga X pada kurang lebih di bulan lalu itu mengaku akun Instagram mereka diambil alih tanpa izin. Bahkan beberapa akun yang terdampak antara lain ada akun Instagram Gedung Putih era Presiden Barack Obama yang udah nggak aktif sejak 2017. Akun Kepala Bintara Tertinggi Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat hingga akun retailer kosmetik Sephora. Peneliti keamanan cyber dan mantan karyawan Meta, Jen Wong, juga mengaku menjadi salah satu korban loh. Dan Jen Wong bilang insiden ini cukup mengkhawatirkan karena password akun Instagram miliknya berubah tanpa sepengetahuan dan dia menerima berbagai upaya pengaturan ulang, kata Sandi. Ternyata celah keamanan ini tuh muncul pada fitur Meta AI Support Assistant, chatbot layanan pelanggan berbasis AI yang diperkenalkan Meta pada Maret. Dari situs resmi Meta, fitur ini dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah pada akun pengguna, mulai dari reset password, aktivasi autentikasi dua faktor, pemulihan akun, hingga menelusuri konten yang bermasalah. Nah, berdasarkan laporan dari sejumlah peneliti keamanan cyber, peretas memanfaatkan chatbot Meta AI Support Assistant untuk mengatur ulang kredensial akun tanpa memverifikasi identitas secara independen. Peretas diduga memakai layanan VPN untuk memalsukan lokasi agar sesuai dengan perkiraan lokasi target. Dan setelah memilih akun target, peretas akan membuka ruang obrolan dengan chatbot Meta AI dan meminta bot menautkan akun ini ke alamat email yang baru. Nah, si chatbot ini kemudian mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang baru tadi. Setelah kode dimasukkan kembali ke chatbot, sistem menampilkan opsi untuk mengatur ulang kata sandi akun. Dan dengan mengganti kata sandi, pelaku pun bisa mengambil alih akun korban tanpa harus mengakses alamat email asli yang terhubung ke akun Instagram tersebut. Nah, bagaimana dengan respon Meta di hari Senin 1 Juni kepada pengguna dalam sebuah pernyataan di X? Juru bicara Meta, Andy Stone, mengatakan, masalah ini sudah teratasi dan mereka sedang mengamankan akun yang terdampak. Dan kasus ini turut memicu kritik terhadap strategi Meta yang semakin agresif menggantikan sejumlah fungsi dukungan pengguna dengan AI. Meskipun demikian, Meta tidak mengungkap jumlah pengguna yang terdampak aksi peretasan ini. Melansir dari Reuters, insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait seberapa aman sih penggunaan AI dalam tugas-tugas seperti pemulihan akun. Sementara, sistem ini tetap rentan terhadap serangan prompt injection, yaitu teknik eksploitasi keamanan untuk memanipulasi AI menggunakan instruksi berbahaya atau menyesatkan. Seorang profesor di Departemen Teknik Elektro dan Komputer di Northeastern University mengatakan ini bukan masalah khusus Meta, tapi orang-orang menggunakan agen AI ini untuk

melakukan banyak hal. Yang sebenarnya kita lihat adalah masalah tidak terduga yang muncul akibat penggunaan AI. Memang makin kesini kita makin ya tergantung dengan si AI ini ya, tapi kita harus bijak-bijak juga dalam menggunakan AI tersebut, karena tidak kecil kemungkinan AI ini juga bisa menjadi salah satu cara bagi para hacker untuk meretas akun kita.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor Capjeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita akan masuk ke main topik kita pada hari ini. Di hari Jumat itu kita ngomongin soal Gen Z. Kalau kita ngomongin soal usia Gen Z, sekarang tuh lagi masa-masanya masuk di dunia perkantoran ya. Kadang kita sadar gitu ya, kalau hati udah gak di kantor lagi, tapi badan masih tetap datang setiap hari seperti biasa. Alasannya sederhana, kita pengen stabilitas, kita pengen rasa aman, dan ada ketakutan menghadapi ketidakpastian kalau kita resign. Nah, ini dikenal sebagai job hugging. Kondisi di mana kita milih bertahan di pekerjaan meskipun kita tuh udah enggak ngerasa enggak pas. Dan ternyata fenomena ini tuh cukup banyak dialami oleh enggak cuman Gen Z tapi gen milenial juga, yang di mana di satu sisi kita tuh pengen tumbuh, pengen dihargai, tapi di sisi lain kita harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan pasar kerja yang serba enggak pasti. Tapi yang jadi masalah, kalau bertahan terlalu lama di situasi kayak gitu, terutama kalau lingkungan kerja kita udah kerasa toksik gitu ya, kayaknya perlahan-lahan bisa nguras energi kita gak sih? Bisa nurunin motivasi, dan bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental. Dimana Gen Z kan pengennya work-life balance gitu ya, dan beberapa generasi milenial juga udah mulai menerapkan hal itu. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada dalam kondisi kayak gini, job hugging, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan buat tetap bertahan dengan lebih sehat di lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama, kenali tanda-tanda lingkungan kerja toksik. Toxic workplace itu tuh bisa muncul di berbagai hal yang seringkali itu sebenarnya nggak langsung kelihatan di awal gitu, tapi pelan-pelan mulai kerasa nih dalam keseharian kerja kita. Misalnya ada beberapa penyebab umum dari toxic workplace. 1. Pemimpin nggak bisa dipercaya. 2. Lingkungannya nggak inklusif. 3. Adanya gradism, ada favoritisme, kepemimpinan yang buruk, serta kurangnya empati dan rasa hormat antara rekan kerja. Tapi di sisi lain, karyawan yang bekerja di lingkungan kayak gini biasanya tuh ngalamin hal-hal kayak minimnya kolaborasi, milih buat main aman dan gak menonjol, perilaku buruk yang dianggap normal, perasaan sering dibully atau diharas, hingga suasana kerja yang dipenuhi rasa takut. Nah, langkah pertama ya, kita harus akui dulu kalau memang tempat kerja kita tuh ada masalah. Nggak perlu dipendem, nggak perlu diabaikan. Jadi kita bisa mulai melihat situasinya dengan lebih jernih. Jangan ikut ke bawah arus, jangan ikut ke bawah suasana toksiknya. Kita juga coba catat apa yang terjadi setiap hari dan gimana perasaan kamu saat itu. Mungkin simple ya kedengarannya ya.

Tapi ini bisa bantu banget buat ngerti pola yang sebenarnya lagi kamu hadapi itu apa. Jangan jalan sendirian, cari orang yang kamu percaya, teman, mentor, atau coach buat dia. Kadang kita tuh butuh sudut pandang lain biar nggak kejebak asumsi sendiri. Sekaligus, kalau perlu kita juga dapat validasi kalau yang kita rasakan tuh memang valid gitu. Terakhir, bikin rencana kecil aja dulu. Coba kamu tanya ke diri sendiri, langkah apa nih yang bisa diambil sekarang dan apa yang mungkin bikin kamu ragu atau tertahan. Nah, dari situ kita bisa pelan-pelan mulai ambil kembali kontrol atas situasinya. Langkah yang kedua, tadi catat semua yang terjadi. Simpan catatan pribadi tentang setiap kejadian yang kamu alami, termasuk tanggal, waktu, serta kan atau dilakukan. Ini penting banget nih, terutama kalau kamu mulai melihat tanda-tanda rekan kerja yang toksik atau perilaku negatif yang berulang. Dokumentasi ini juga bisa jadi pegangan kalau suatu saat nanti kamu benar-benar mutusin buat menyampaikan masalah itu ke HR atau ke pihak terkait. Terus kita tahu ya, ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Tindakan orang lain itu di luar kontrol kita, tapi ada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kita gak bisa ngubah cara orang lain bersikap, kita gak bisa ngubah cara kerja orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita sendiri. Udah, fokus aja sama tugas kamu, bangun ketahanan diri, dan cari hubungan yang sehat dengan rekan kerja yang suportif. Kita tahulah, di semua rekan kerja yang toksik ada, tapi ingat, yang suportif juga ada. Dan jangan lupa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara kamu menyelesaikan konflik. Ini bakal bantu banget ketika kita harus ngadepin situasi atau percakapan yang sulit dengan rekan kerja yang toksik. Belajar tetap tenang dan profesional di bawah tekanan, ini juga jadi skill yang penting nih, yang berguna dimanapun kamu kerja. Jadi nanti kalau misalnya kamu resign, sebenarnya ketika kamu resign pasti kamu bakal ngadepin hal yang kurang lebih sama sih. Mungkin orangnya beda gitu atau tingkatannya beda, tapi kan tetap kita butuh soft skill tersebut ya. Itu dia langkah-langkah yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu stuck di job hugging.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan kita bakal ngomongin soal Gen Z. Dunia kerja tuh lagi ngalamin pergeseran besar, dan salah satu aktor utamanya adalah para generasi Z. Generasi yang lahir di era digital ini tuh punya cara pandang yang cukup beda soal karir, mulai dari fleksibilitas waktu sampai makna pekerjaan itu sendiri. Jadi gak heran ya kalau banyak jenis pekerjaan yang dulunya dianggap stabil tapi malah ditinggalkan oleh para Gen Z. Sebuah laporan dari Business Money menemukan kalau 74% pekerja Gen Z menginginkan lebih banyak kesempatan kerja remote atau kerjanya tuh work from anywhere. Angka ini menunjukkan kalau fleksibilitas jadi prioritas utama, bahkan mengalahkan faktor gaji atau status pekerjaan. Kalau dilihat dari The Queen Zone, ini ada beberapa sektor yang perlahan mulai ditinggalkan oleh Gen Z. Yang pertama, pabrik dan manufaktur. Ini tuh katanya lagi mengalami tantangan besar dalam menarik minat bakat-bakat muda. Karena pekerjaan di pabrik itu kan identik dengan sistem shift yang ketat. Lingkungan kerja bising, tugasnya repetitif. Ini tuh dianggap kurang memberikan ruang untuk kreativitas dan aktualisasi diri para Gen Z. Bagi Gen Z, ngabisin waktu berjam-jam di lini produksi tanpa adanya koneksi dengan teknologi terkini kerasa kayak langkah mundur. Ketidakinginan buat terkait pada lokasi fisik yang statis bikin sektor manufaktur harus muter otak nih kalau nggak pengen kehabisan tenaga kerja muda di masa depan. Yang kedua, retail atau toko fisik ini tuh bukan lagi jadi pilihan utama bagi para anak muda atau Gen Z yang mengincar kenyamanan karir jangka panjang. Pekerjaan di toko fisik itu seringkali menuntut fisik yang prima buat berdiri lama dan menghadapi pelanggan secara langsung dengan jadwal yang gak nentu. Selain itu, Gen Z ngeliat kalau masa depan perdagangan tuh udah berpindah ke ranah e-commerce dan digital marketing. Menjaga toko fisik dianggap kayaknya sekarang kurang relevan deh sama keahlian digital yang dimiliki oleh generasi ini. Sektor yang ketiga mungkin yang mulai kurang diminati oleh para Gen Z itu adalah teller. Kalau dulu pekerjaan sebagai teller bank ini tuh dianggap sangat prestisius, tapi sekarang perlahan memudar pesonanya di mata Gen Z. Menurut Yahoo Finance, Gen Z meninggalkan sektor perbankan dengan alasan aku pengen milih perusahaan rintisan, atau keinginan buat kerja mandiri atau karir freelance, serta permintaan akan fleksibilitas yang lebih besar termasuk kerja jarak jauh. Selain faktor fleksibilitas, digitalisasi perbankan yang semakin canggih bikin peran teller manusia kerasa mulai tergantikan oleh mesin dan aplikasi. Dan Gen Z itu sadar, material ada pada fintech dan juga aset digital. Jadi Gen Z ngerasa lebih milih bangun karir di sana. Selanjutnya, agen perjalanan. Ini tuh merencanakan liburan impian. Tapi bagi Gen Z yang tumbuh besar dengan akses informasi di ujung jari, kayaknya pekerjaan ini kurang nantang nih secara intelektual. Banyak Gen Z yang lebih suka jadi travel blogger atau content creator perjalanan daripada jadi agen yang cuma ngurus administrasi tiket dan juga hotel. Kurangnya sentuhan kreativitas dalam operasional harian agen perjalanan konvensional bikin profesi ini tuh makin jarang dilirik oleh anak muda zaman sekarang. Next, profesi yang kelima yang mulai memudar pesonanya di mata Gen Z itu ada akuntan dan auditor. Punya penghasilan stabil sih, tapi profesi akuntan sama auditor mulai mengalami penurunan minat di Gen Z. Kenapa? Soalnya jam kerjanya tuh ekstrim. Apalagi ketika musim audit atau tutup buku, dianggap tuh sangat ngerusak yang namanya work-life balance. Dimana Gen Z tuh sangat menjunjung tinggi hal itu ya. Anak muda ngeliat kalau kecerdasan buatan tuh kini udah mampu menangani banyak tugas pembukuan dasar. Jadi Gen Z tuh lebih tertarik pada bidang analisis dan konsultasi strategi yang lebih mengandalkan pemikiran kritis daripada sekedar ngaudit angka secara manual doang. Sektor yang keenam itu adalah telemarketing, aktivitas melakukan panggilan dingin atau cold calling kepada orang asing sepanjang hari. Itu tuh dianggap menguras

sendiri bagi banyak perusahaan saat ini. Nah, pendengar, perubahan tren karir yang didorong oleh Gen Z ini sebenarnya menjadi pengingat bagi para pemberi kerja untuk mulai beradaptasi dengan zaman ya. Generasi ini bukan generasi yang malas, tapi mereka adalah generasi yang lebih kritis dalam memandang nilai sebuah pekerjaan dan efektivitas waktu. Jadi pendengar, setelah ngelihat daftar-daftar tadi, apakah kamu termasuk yang pingin pindah haluan atau justru punya pandangan berbeda mengenai masa depan karir kamu?

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S-Y-K.
0: Hai Finit, S-Y-K itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal Gen Z nih ya. Nih aku ada tips sedikit nih bagi para Gen Z semua yang sekarang lagi di dunia kerja atau mungkin lagi cari kerja. Ketika membicarakan topik gaji, kalau sekarang tuh kayaknya udah bukan hal yang tabu atau lebih transparan ya. Kalau dulu kan kayak aneh banget gitu nanyain gaji seseorang, kalau sekarang tuh enggak gitu. Konsep pay transparency ini tuh semakin populer, bahkan udah mulai berlaku undang-undang transparansi gaji di beberapa negara, terutama bagi para perusahaan kepada para karyawan atau kandidat kerja. Tapi meskipun begitu, tetap aja sih ada beberapa orang yang ngerasa kalau ngomongin soal gaji itu masih tabu banget ya. Di pengembangan karir tahun 2025, Gen Z itu memilih keterbukaan soal gaji di tempat kerja dibandingin dengan Gen Milenial dan Gen X. Para ahli etiket menjelaskan ada cara-cara bijaksana nih buat bertanya dan menjawab soal gaji. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal nanya gaji gitu ya, kalau kita langsung nanya ke rekan kerja kita, eh gaji kamu berapa sih, atau ke sahabat kamu langsung nanya gitu ya, kelihatannya tuh kayak kepo gitu ya, atau sangat personal gitu. Ada saran beberapa, minta kisah aja spesifiknya, termasuk kenaikan gaji atau bonus ini ya, nggak usah nilai spesifik. Jadi dan yang ketiga, jawaban kita langsung nggak semua orang ngomongin soal gaji. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kamu malah jadi target buat bertanya kamu, cara jawab. Satu, kamu bisa bilang, sorry ya kalau soal ini aku ngerasa nggak nyaman nih buat jawab. Kamu bisa jujur, enakan di antara sekitar 5 juta sampai 8 jutaan lah, misalnya kayak gitu. Jadi kan orang juga rada-rada ya bingung gitu ya, kira-kira berapa gitu, nggak dapat angka pastinya. Nah, tapi itu dia bagi para pendengar Gen Z yang mungkin kalian sekarang tuh masih rada bingung gitu ya, gimana cara nanggepin orang yang nanya gaji kalian, atau gimana caranya buat nanya gajinya berapa, supaya kita tuh gak kedengeran kepo, tapi pengen tahu aja gitu kisarannya berapa kalau kerja di bidang tersebut.

0: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di kalangan Gen Z ini ada satu yang viral, yaitu tren Lady Girl Job. Ini tuh terutama viralnya di TikTok katanya ya. Tren ini pertama kali dipopulerkan oleh influencer yang bernama Gabrielle Judge. Bukan berarti pekerjaannya malas ya, soalnya kan Lady Girl Job terkesannya kayak malas gitu, tapi justru jadi idaman perempuan Gen Z. Konsep Lady Girl Job ini tuh punya karakteristik di mana pekerjaannya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup yang nyaman. Ini remote, waktunya lebih free, beban yang rendah, seperti nggak menuntut lembur atau stres berlebihan. Dan tren ini juga mengajak untuk perempuan bisa punya pekerjaan dengan memprioritaskan kesehatan mental. Ternyata, tren Lady Girl Job ini tuh muncul sebagai reaksi dari perubahan cara pandang Gen Z terhadap dunia kerja. Terlebih, dunia kerja konvensional dinilai nggak sebanding dengan apa yang didapatkan. Tapi lebih dari itu, ada alasan lain nih yang semakin mendorong popularitas tren karir Lady Girl Job. Yang pertama, reaksi terhadap budaya hustle dan burnout ketika bekerja dan meniti. Kenapa Gen Z mengejar pekerjaan Lady Girl Job ini? Gen Z itu punya kesadaran mental yang tinggi dan yang menekan tidak baik bagi kesehatan mental. Jadi mereka nggak mau. Yang ketiga, pengaruh digital.

Saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan remote yang menarik dan bisa dicoba. Dan yang keempat, keinginan work-life balance secara nyata buat keluarga, hobi, ataupun istirahat. Nih, bagi kalian semua, para Gen Z atau mungkin generasi milenial yang pengen mencapai work-life balance atau mencapai tiga alasan lainnya yang tadi udah disampaikan, ada daftar pekerjaan untuk mencoba Lady Girl Job ini. Yang pertama, kalian boleh coba jadi content creator atau influencer. Ini menjadi pekerjaan favoritnya Gen Z karena bisa dilakukan di mana aja. Kamu bisa bikin konten tentang gaya hidup, parenting, buku, atau hal yang kamu sukai. Sekarang, peluang jadi content creator tuh makin tinggi dengan penghasilan yang menjanjikan ya. Endorsement, affiliate, hingga brand collaboration itu tuh banyak banget peluangnya. Cocok bagi kamu yang suka berbagi cerita di media sosial. Yang kedua, salah satu Lady Girl Job yang bisa dicoba adalah freelance writer. Kamu bisa kerja di mana aja, ngatur waktu sendiri, pilih topik sesuai dengan minat. Kamu bisa mulai menulis artikel di blog, copywriting, content writer, script video, hingga menulis novel online. Sekarang tuh banyak peluang besar untuk mencoba menjadi penulis lepas di era digital. Yang ketiga, salah satu pekerjaan yang lagi naik daun di dunia digital yaitu virtual assistant. Menjadi seorang virtual assistant berarti kamu akan membantu klien untuk tugas administratif seperti ngatur jadwal, email, atau data. Nah, pekerjaan ini cocok banget bagi kamu yang suka pekerjaan terorganisir tapi tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus berpakaian rapi, tapi kamu juga tetap dituntut buat teliti. Yang keempat, admin media sosial. Di era digital kayak sekarang, banyak bisnis yang butuh admin medsos buat ngelola akun bisnis mereka. Tugas admin medsos biasanya bikin caption, balas DM, hingga jadwalin postingan. Pekerjaan ini relatif fleksibel dan gak terlalu menguras tenaga dan fisik ya, tapi tetap butuh kreativitas sebagai admin yang berhubungan langsung dengan netizen. Pekerjaan kelima yang masuk kategori Lady Girl Job itu ada host live. Ini juga makin banyak diminati, terlebih lagi sekarang tren live shopping makin populer di berbagai platform. Host live bakal memandu siaran langsung untuk mempromosikan produk, bikin suasana live menjadi seru, interaktif, dan meyakinkan penonton buat beli. Tapi pekerjaan ini memang fleksibel, cuman ngandalin skill komunikasi. Pekerjaan keenam yang masuk ke dalam Lady Girl Job itu ada graphic designer. Ini juga salah satu Lady Girl Job yang banyak diminati di era digital. Mulai dari feed Instagram hingga konten di TikTok, semuanya butuh desain yang menarik. Nah, kamu bisa bikin visual untuk berbagai kebutuhan, seperti konten media sosial, banner, poster, logo, hingga materi promosi brand. Dan yang terakhir, editor video. Ini juga merupakan salah satu peluang yang bisa dicoba, terutama bagi kamu yang memang udah punya pengalaman buat ngedit video atau bahkan senang ngulik berbagai aplikasi video editor. Sekarang tuh banyak loh influencers yang pakai jasa editor video untuk setiap konten di media sosial mereka. Kamu bisa ngambil peluang ini dan ningkatin portofolio supaya klien makin berdatangan. Pekerjaan ini juga fleksibel dan bisa dikerjakan dari rumah. Itu dia rangkaian pekerjaan buat Lady Girl Job. 1. Content creator atau influencer, 2. Freelance writer, 3. Virtual assistant, 4. Admin media sosial, 5. Host live, 6. Graphic designer, dan 7. Editor video. Kalian tertarik yang mana nih Gen Z?

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Nggak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih. Nasi Padang, paling dekat, paling murah. Gimana, mau nggak?
0: Boleh, mau banget.
1: Paketan aja lah ya. Nih paketnya nih. Nasi rendang, terong balado, sambal ijo cek, sama lalapannya. Ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau!
1: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.

Trending Topic Morning. Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan di edisi Jumat ini kita bakal mengupas tuntas soal Gen Z. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh restoran Inggris Prezzo, dan katanya dari penelitian ini menunjukkan kalau mayoritas Gen Z melaporkan kalau mereka tuh menderita menu anxiety ketika makan di tempat umum. Para peneliti bertanya kepada lebih dari 2.000 Gen Z dewasa berusia 18-24 tahun. Beberapa dari mereka tuh turut melaporkan merasa sangat cemas, sehingga mereka akhirnya minta orang lain di meja itu buat memesankan makanan atas nama mereka. Nah, kecemasan ini tuh dipicu oleh semakin mahalnya biaya makan di luar, serta kekhawatiran responden karena nggak bisa menemukan sesuatu yang mereka sukai di menunya, atau mereka ngerasa nyesel setelah mesen menu tersebut. Bahkan beberapa mengambil tindakan ekstrim dengan mengatakan kalau mereka tuh nggak akan pergi makan di luar kalau mereka nggak bisa lihat menunya dulu sebelum sampai ke tempat makan itu. Sebuah studi serupa juga dilakukan di Amerika Serikat dan menemukan kalau 3 dari 10 orang Amerika mengalami menu anxiety, dan Gen Z menjadi lebih gugup dibandingin generasi yang lebih tua. Survei terhadap 2.000 orang dewasa menemukan kalau generasi muda jauh lebih mungkin mengalami kecemasan ketika memesan makanan. Gen Z terus-menerus melaporkan tingkat kecemasan umum yang mengkhawatirkan, yang kemudian berdampak pada aktivitas yang biasanya nggak penting dan menyenangkan, seperti berlibur dan makan di luar. Iya sih, makan di luar kan hal yang menyenangkan gitu ya, tapi ini juga salah satu hal yang aku alami ketika aku harus datang misalnya ke tempat makan yang baru atau kafe yang lagi hypes. Tapi kan kita tahu ya, rata-rata kafe tuh menunya kurang lebih sama gitu ya. Tapi kan yang berbeda tuh ada di cita rasanya. Nah, ketika datang di kafe yang baru, ngelihat menu, pilihannya banyak banget, kayak pusing aja gitu, aduh mau makan apa ya? Padahal semua makanan tuh terpampang dengan jelas di menunya, tapi kayak gak tahu mau milih apa. Akhirnya biasanya aku tuh lebih memilih makanan yang direkomendasikan oleh orang lain. Misalnya ada teman aku yang bilang, si A tuh kalau ke kafe ini sering pesennya ini loh, tiap kali datang ke sini selalu pesennya ini, aku pasti jadinya pesen itu. Atau misalnya kita tanya ke si waiter atau waitressnya, kira-kira rekomendasi makanan di sini yang paling okay dan paling banyak dipesen tuh yang mana, dan akhirnya ya udah aku pesen yang itu, misalnya gitu ya. Nah, Profesor Studi Keadilan di Montclair State University, Gabriel Rubin, merilis sebuah penelitian yang melaporkan kalau Gen Z itu lebih takut terhadap dunia dibandingin generasi sebelumnya. Banyak Gen Z yang dia pelajari mengalami kesulitan bersosialisasi dalam kondisi dunia yang nyata. Mereka tuh bisa dibilang adalah penduduk asli dunia digital. Tapi karena adanya COVID dan faktor lainnya, mereka kehilangan keterampilan sosial yang penting secara tatap muka. Menurut sang profesor, banyak Gen Z yang rasa cemas dan banyak yang mengalami kesulitan di ruang sosial non-digital. Bahkan aktivitas sederhana kayak mesen makanan itu tuh terkadang menjadi hal yang harus mereka hindari. Ayo para Gen Z, bener gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Tapi semoga enggak separah ini ya, setidaknya masih bisa cari menu yang kalian suka apa gitu kalau misalnya kalian makan di kafe atau di restoran.

Pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah ngikutin program Trending Topic Morning dari tadi pagi sampai sekarang, kurang lebih mau jam 11. Dan semoga informasi yang aku bagiin hari ini tentang Gen Z itu bisa membantu kita buat lebih mengerti para generasi muda di bawah kita ini. Bagaimana ada perbedaan pandangan, perbedaan cara berpikir, cara bersikap antara Gen Z dan juga antara kita generasi di atasnya. Dan semoga bagi kalian para Gen Z juga yang mungkin lagi dalam masa mencari pekerjaan, lagi dalam masa mencari jati diri juga, lagi dalam masa mau lihat kehidupan nyata di sekeliling, semoga ini juga bisa membantu menambah pengetahuan, membantu membukakan mata kalian juga, dan semoga bisa membantu kalian buat mengambil keputusan dalam kehidupan kalian ya. Apapun yang kalian lakukan, doa yang terbaik bagi kalian. Viana pamit dari ruang dengar Anda, sampai kita ketemu di hari Senin nanti dalam program yang sama, Trending Topic Morning, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Happy weekend semuanya, dan bye-bye!

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya aku mahal.
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas, mah. Ayo atuh, langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Baik-baik dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya hari ini, Steve, bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara HITS, yaitu House of International Top Song. Dalam acara ini, pendengar bisa merequest lagu-lagu barat yang populer, baik lagu baru maupun juga lagu lama. Buat pendengar yang mau merequest lagu, silakan Anda bisa mengirimkan request melalui telepon, WhatsApp, ataupun juga DM Instagram. Untuk telepon di 6033540, WhatsApp call dan chat di 0812-921-11921 dan di Instagram di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Udah ada yang masuk nih, halo selamat siang.
1: Iya sih.
0: Halo Pak Victor, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Gimana sih, sehat ya?
0: Sehat Pak, terima kasih. Akhirnya kembali lagi ke puncak klasemen Pak.
1: Ketata ya. Puji Tuhan. Soalnya ibu-ibunya lagi pada makan kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi Bu Ami lagi makan kue kayaknya.
0: Iya, lagi menikmati kue ulang tahun kayaknya.
1: Iya. Ya udah, kemarin kan belum kasih lagu ulang tahun, udah kasih aja.
0: Boleh.
1: Ya, buat Ibu Ami sekali lagi selamat ulang tahun. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati selalu ya.
0: Oke.
1: Kirim salam juga buat Pak Suyono, Ibu Erni, Yuli, Ibu Wawang, Ibu Feli, Weni, Divi, Fani, Lindawen. Lindawen itu masih di Jakarta atau di Bandung?
0: Di Jakarta, Pak.
1: Oh, tapi streaming ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat pulih dan bisa kembali lagi ke Bandung. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ilan, Ine, Iin, Yane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Rani, Debora, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buntun, Beni Pandede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Susi, Mei, Bu Betsy, Gloria, Ibu Mimi, Ibu Erlin, Ibu Yosef, Ibu Pak, Fanny, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Rusti, Menilo, Dirita, Umagwat, Pak Akong, Ayun, Kamat Parken, Bukong Epik, Pak Winata, Alam, Nakau, Liantwa, Pak Cetek, dan Sencian, Kempuying, Likucu, Likuan, Rehan, Rika, Siman Juntak, Pak Rian. Buat semua aja. Thank you.
0: Oke, okay. Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Halo Bu Ami, apa kabar? Baik Bu, puji Tuhan.
2: Sehat ya.
0: Sehat. Katanya lagi makan kue Bu.
2: Makan sendiri, mikirnya juga yang kecil sendiri. Makasih gitu Kak Profesor.
0: Iya.
2: Kita Chandra, Beni, Sakra. Yang cewek itu siapa?
0: Ibu Linda.
2: Ya, Linda Bu.
0: Boleh. Oke. Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak ya. Oke, silakan. Untuk pendengar yang mau request lewat telepon lagi, halo selamat siang.
3: Halo selamat siang.
0: Ah, Ibu Marianti rajin banget nih, belum di absen udah muncul. Lagi jadi murid teladan nih.
3: Nah gitu, biar jadi pinter, cepet-cepet aja muncul gitu. Dapat hadiah dong kalau rajin ya.
0: Iya, nanti ini di akhir semester dapat hadiah biasanya Bu.
3: Gimana, sehat sih?
0: Sehat Bu, terima kasih. Ibu gimana, sehat? This is all.
3: Risk it all.
0: Oh, coba ya. Dari Bruno Mars. Aduh, kayaknya belum ada.
3: Belum ada. Kalau try Pink, dari Pink.

0: try. Aduh, belum juga ya.
1: Belum juga, ini mah PR-nya banyak aslinya. Ini. Aduh, ini aja deh. Just give me a reason, mah ada ya?
0: Just give me. Ada.
1: Ada, itu juga pink. Ya udah, itu aja deh yang ada.
0: Oke.
1: Kirimnya plastik dulu deh, family. Wah, semua pendengar suara indah. Sehat semuanya.
0: Amin. Oke.
1: Okay.
0: Yuk, sama-sama terima kasih Bu Marianti. Iya, silakan yang mau request lewat telepon lagi 6033540 0812 921 11 921.

Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat ya. Kalau belum ada yang masuk telepon lagi, Steve mau baca ini yang masuk dari WA. Silakan sekali lagi Steve kasih kesempatan yang mau request lewat telepon 603354081292119211. Oke, Steve bacain dulu dari WA ya. Ada Pak Ahau nomor 1041 minta lagunya dipilihin aja dari The Cats katanya. Untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Ahin, Chandra Paskoran untuk Steve juga. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ahau. Minta lagu dari The Cats ya. Oke, Steve akan pilihkan sebuah lagu yang bagus dari The Cats ya. Satu lagi ada Ibu Lani Katapang, nomor anggota 940, minta lagunya Those Were The Days ya, dari Mary Hopkins. Kirim-kirimnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Pak Andre Lawung, Kong Epik, Pak Rahmat Parkan, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Miri, Mam Nurul, Bu Linda, Bu Iing, Ibu Ino, Ibu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, thank you Ibu Lani Katapang. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan requestnya lewat telepon, lewat WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Lagu-lagunya sudah siap untuk diputarkan nih. Tadi Pak Victor minta lagu ulang tahun, ada Happy Birthday Baby dari Tony Christie, dikirimkan khusus untuk Ibu Ami yang kemarin berulang tahun ya. Sekali lagi buat Ibu Ami, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki ya. Kemudian ada Ibu Marianti minta lagunya Just Give Me A Reason dari Pink. Kemudian Ibu Ami minta I'm Sorry My Love dari Victor Wood. Lalu dari The Cats-nya ada One Way Wind dan Those Were The Days dari Mary Hopkins. Selamat mendengarkan.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, sekarang saatnya kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu barat melalui telepon. Bisa ke 6033540 atau WhatsApp ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
1: Baik, Steve juga baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih.
1: Steve, mau lagu ini, Out of My...

0: Pitor, Mabini Padede, Kuahikin, Kuahau, Kumuntun, Pasundaya, Kuhong Epik, Mayako, Pasuyono, Kuakong, Mugloria, Omagobat, Waskuti, Bumeri, Mariame, Perli, Cilaning, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tenpuing, Bu Iing, sama Steve juga. Kasih ya.
1: Oke, terima kasih Bu Deborah. Silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 603354081292119211. Ya, buat yang mau mengirimkan lewat DM Instagram boleh ke @suaraindah92.1. Kemudian untuk WhatsApp 081292111921. Jangan lupa sebutin nomor anggota, nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Iya. Sambil nunggu telepon lagi, saya bacain ya yang udah masuk. Ada Ibu Li Ian nomor 1115 minta Beautiful in Love in White ya. Untuk Anto Setiawan, Ciko Inyang, Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke. Terima kasih Ibu Li Ian di Cianjur ya. Terima kasih banyak. Ya, kemudian ada Ibu Astuti di Cimahi nomor 741 minta I Love You dari Sofi. Kirimnya untuk Bu Feli, Pak Yakob, Pesunjaya, Bu Betty, Bulani Ketapang sama Ibu Mary. Spesialnya buat Steve sehat terus bersama keluarga. Oke, terima kasih Ibu Astuti.

Ya, berikutnya ada Kang Dani Rahmat, nomor 1007, minta Renegades dari One Ok Rock. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Kang Dani Rahmat ya. Ya, Steve mau menyapa dulu nih buat pendengar Suara Indah. Hari ini agak sepi, lagi pada sibuk mungkin ya. Ya, buat Ibu Mary di Kebun Kopi, biasanya rajin nih Ibu Ibu Mary di Kebun Kopi,

Bun di Cianjur, semoga sehat-sehat terus ya. Ya, ada Pak Anto Setiawan di Cianjur, nomor 733, minta nothing gonna change my love for you. Untuk Andre Lau, Ko Bun Jun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Pak Cecep, Cikwe Niang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Anto.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang Steve putarkan dulu lagu-lagunya ya. Ada Going Out of My Head, Beautiful in White, I Love You, dan juga Nothing's Gonna Change My Love for You. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hit House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, sekarang saatnya kembali Steve mau mengundang Anda merequest lagu melalui telepon. Silakan ke 603-3540-0812-921-11921.

0: gregetan jadinya.
1: Internetnya nih kayaknya lagi gangguan di sini nih, Bu. Udah 2-3 hari ini jelek terus nih.
0: Bukan kamu aja, di sini juga.
1: Gitu.
0: Ini internet dari pusat.
1: Oh, iya.
0: Putus-putus. Itu tadi untungnya Ibu kedengeran waktu Pak Victor salamin Ibu. Gak putus.
1: Iya
0: Kamsia, Pak Victor. Iya, memang saya berusaha untuk secepatnya balik ke Bandung. Steve, Ibu mau minta lagunya Elvis, tapi yang gender lagu Hawaiian ada gak?
1: Elvis, judulnya apa ya, Bu, ya?
0: Banyak, cuman musiknya musik Hawaiian.
1: Coba ya, nanti Steve cariin ya, Bu, ya. Kalau Ibu ada tahu juga.
0: Kalau nggak ada, lagu Elvis apa aja deh judulnya.
1: Oke. Kirim-kirimnya, ya, Bu.
0: Untuk buat Ko Victor, Ko Andrila masuk nggak nih selama 2 bulan ini?
1: Akhir-akhir ini nggak selalu masuk, Bu.
0: Kok Andrila masuk lagi dong request. Terus Kukong Epic?
1: Kukong Epic juga kadang masuk, kadang enggak nih.
0: Waduh, Kukong Epic masuk lagi dong, request lagi, ramein lagi. Terus buat itu, buat apa yang tetangga saya lupa namanya.
1: Bayu

0: ketapang buat Ibu Maria Kebon Kopi. Ibu Maria Kebon Kopi masih suka Ibu, nyalamin saya.
1: Iya, Ibu Mary. Hah? Ibu Mary Kebon Kopi.
0: Iya, masih sering tuh saya dengar.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi ya? Buat semua pendengar Suara Indah aja.
1: Oke.
0: Okay. Steve.
1: Iya, Bu.
0: Kemarin sore Ibu habis makan sore. Tiba-tiba ingat putri kecilmu, suara putri kecilmu, waduh gue gergetan banget dah. Dalam hati saya, kalau gue ada di Bandung, gue paramin dah ke rumah Steam deh.
1: Makasih.
0: Salam sayang buat dia ya.
1: Oke,
0: thank you Steve.
1: Yuk, sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Steve.
1: Halo Ibu Lita, apa kabar? Sehat Bu, terima kasih.
2: Jadi saya mau lagu dari Joyce Baker ya. If you understand.
1: If you understand boleh.
2: Kirimnya ya. Buat Steve ya. Buat Veronica, buat Ibu Feli, buat Wendy, buat Ibu Ami, Ibu Rani Ketapang, Pak Benny, Ibu Nani, Pak Victor, Ibu Deborah, Maria Mei, Om Aguan, semua ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, makasih.
1: Yo, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Halo. Ibu Feli, apa kabar?
3: Baik-baik saja. Gimana? Sehat ya?
1: Sehat, Bu. Terima kasih.
3: Oh ya, syukurlah sehat ya. Keluarga sehat ya.
1: Puji Tuhan sehat, Bu.
3: Setiap mau minta lagu I Look to You dari New Eastern apa sih?
1: I Look to You. Sebentar ya, Steve cari dulu.
3: Ya sob, ya tenang aja.
1: Whitney Houston ya Bu ya?
3: I Look to You ya.
1: Ya.
3: Saya kirim dulu ya untuk Steve ya, sehat selalu. Untuk Ibu Lita, terima kasih. Untuk Pak Bunbun, Pak Ayun Cibadak, Pak Hau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epi, Pak Ale, Pak Beni Sakra dan Bu Nani, Ibu Gloria, Bu Weni, untuk Deborah, untuk Ibu Ine, Bu Ayun, Bu Nani Ketapang, untuk Mary, Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Ii, Ibu Maria Mei, Bu Yosef, Bu Veronica, Bu Mimi, Bu Astuti, dan untuk Mama Nurul, untuk Ibu Selvi. Ya udah ya, tadi ada yang ngirim saya. Saya ucapkan terima kasih ya.
1: Oke.
3: Yuk. Makasih ya Steve ya.
1: Yo, sama-sama. Ya. Selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Steve.
1: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
4: Kabar baik, semoga Steve juga baik.
1: Amin, makasih. Mau lagu apa, Pak Bubun?
4: Mother, how are you today?
1: Boleh. Untuk siapa aja Pak kirim-kirimnya?
4: Untuk ibu, keluarga supaya sehat selalu.
1: Amin, makasih.
4: Terus ko Adi, ko Nuyan, ko Akin, ko Kincan, ko Akin to ko Wahyu, ko Victor, ko Alex, Yau Jensen, Cukwa Kwang, Pak Suryono, Wen Ching Wen, ko Ahin Sibadak, Pak Benny ada dua, Ko Anciong, Ayung Toko Nani, Kukong Epic, Andelo, Lin Sekuang, Pak Yaakob, Om Pak Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep, Pak Dalarang, Ken Huing, Ko Mingyang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Meng, Dede Maria, Ibu Cing-Cing, Ibu Ayu, Bora, Mam Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih banyak, Pak Bubun, sudah request ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon.

0: Iya Bu, keputus suaranya Bu.
1: Oh, sekarang bagus.
0: Iya, udah Bu.
1: Nah, untuk Pak Bun Bun ya, ketinggalan aja soalnya Pak Richard.
0: Oke.
1: Untuk Pak Bun Bun ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima
1: kasih Asti.
0: Iya. Buat Pak Bubun dari Bu Feli ya, ketinggalan katanya tadi. Oke, silahkan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Mana lagunya yang lagi putar?
0: Aduh, kayaknya beda lagunya yang dimaksud ya Bu ya.
2: Beda di WA-in, ada
0: nggak? Oke, nanti diputar Bu ya.
2: Ketidurannya.
0: Tadi Steve udah puterin, ya? Tapi judulnya beda ternyata Bu. Dengan ya, yang ibu beda, minta
2: beda,
0: yang
2: bukan beda beda ya itu ya.
0: Oke, siap Bu.
2: Iya, terima kasih
0: ya. Iya, terima kasih untuk Ibu Deborah ya, sudah mengingatkan. Rupanya tadi lagu yang diminta berbeda. Oke pendengar, sekarang Steve akan puterin dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Kita awali dulu dengan Elvis Can.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara Hits Awesome International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju sore hari ini. Ya, saatnya kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu,

Oke, buat Anda yang mau request lewat telepon juga boleh, 6033540 0812 921 11 921. Ya, Steve mau bacain dulu request yang udah masuk ya. Ada Ibu Yunita nomor 672. Lagunya minta dipilihin aja, kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yabian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Sen Siang, Hu Ingce, Maya, Ko Ahau, dan Steve sama bertugas. Salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih Ibu Yunita. Lalu ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagu dari Eddie Peregrina, judulnya Don't Ever Go ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Baik, terima kasih Ibu Lili. Kemudian ada Pak Sunjaya nomor 38 minta lagu dari Bee Gees, judulnya Somebody to Love.

kalau Somebody to Love itu dari Queen, tapi kalau dari Beatles itu adalah To Love Somebody. Mungkin ini yang dimaksud sama Pak Sunjaya ya, tadi Steve salah bacanya nih. To Love Somebody dari Bee Gees. Untuk Ko Victor, Ko Ale, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Bunjun, Ko Aji, Edi Wan, Pak Kong, Ko Hong Epic, Pak Yaakob, Pak Benny dua-duanya, Yunita, Maya, Maria May, Deborah, Bu Mary Bonkop, Ibu Iing, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Astuti, Bu Ami, Om Angguat, Bu Setiawati, Yenji Cendo, Pak Richard Simanjuntak. Terakhir untuk Steve sama bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Sunjaya ya. Lanjut lagi ada Pak Cecep di Padalarang mau lagu Gone Gone Gone. Untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Benny ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Ko Kong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yaakob, Ko Ahau, Pak Bumbang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Andre Lau, Dini Rahmat, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep.

Ya, berikutnya ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Permission to Dance dari BTS. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke. Terima kasih untuk Ibu Naya ya. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah request. Sekarang Steve mau puterin dulu ya lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah selama mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, sekarang kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, boleh langsung menghubungi kami di 6033540 atau 0812-921-11921. Ya, Steve mau menyapa-nyapa dulu nih buat Oma Guat. Kemana aja Oma, semoga sehat. Kemarin Oma gak masuk nih, semoga Oma Guat sehat ya. Kemudian juga buat Kukong Epic belum masuk lagi. Pak Andrelo juga, semoga semuanya sehat ya. Juga buat Pak Uke, Pak Hendy, kemudian Pak Bambang di Cianjur, semoga sehat-sehat ya. Oke, ada Pak Ade Yayan nomor 1134 minta lagu The Power of Love dari Celine Dion. Salam sehat dan sukses buat pendengar Suara Indah. Thank you Steve. Oke, sama-sama Pak Ade Yayan ya, The Power of Love. Oke, siapa? Ya, silakan buat Anda yang mau request lewat telepon juga boleh ya. 0812-921-11921, 6033540. Oke, berikutnya ada Ibu Setiawati nomor 778 minta Everything I Do dari Bryan Adams, dikirim buat Steve dan juga semua pendengar Suara Indah. Terima kasih. Kemudian ada Ko Ahin di Cibadak. Wahin di Cibadak minta lagunya Do dari Peter Maffay ya. Kirim-kirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Shohua, Maya, Yunita, Mary, Gloria, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Bunjun, Benny, Andrelau, Cecep, Iko, Irehan, Cenjenjang, Cenfuing, Alan, Nahau, Kukong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Wahin. Ya, kemudian setelah Ko Ahin ada 1037 Ibu Yeni mau minta lagu dari Bee Gees, dikirim untuk semua pendengar Suara Indah. Sehat-sehat selalu untuk Steve selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yeni di Cimahi, terima kasih banyak ya. Iya, lanjut lagi ada Mamah Nurul. Waduh, perasaan ini hari Kamis, biarin telat juga ya, minta You Are buat Bang Steve, Pak Rahmat Parkan, Pak Victor, Pak Bubun, Bulani Katapang, Bu Meri, dan semua pendengar Radio Suara Indah. Terima kasih sebelumnya, sehat selalu buat Bang Steve dan keluarga. Terima kasih Mamah Nurul. Thank you, semoga sehat selalu juga ya.

Ya, terima kasih buat pendengar yang sudah mengirim request melalui WhatsApp. Buat yang mau request melalui telepon, silahkan Mas Rizky berikan kesempatannya 0833540 0812 921 11 921.

pagi pendengar, sekarang saatnya Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada The Power of Love, Do. Kemudian dari Bee Gees, Steve pilihkan How Deep Is Your Love. Lalu ada You Are dari Dolly Parton. Selamat mendengarkan.

More than this, I love you, just as you are.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Dan kita akan berpisah karena waktu sudah hampir pukul 3. Terima kasih Anda setia. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ada yang ngajakin main ciluk, Mbak. Wow.
1: Bosan kan kalau misalnya apa pembuka ini langsung suara Indah ini langsung, Mbak.
0: Wow, ini kita bawain acara program lagu anak-anak.
1: Nanti bintang tamunya Ruel.
0: Udah dikirim.
1: Apa ya?
0: Undangannya.
1: Aduh, ya suara Indah 92,1 FM.
0: Education and Profession.
1: Iya, di hari Jumat tanggal 17 bulan 7 tahun berapa nih?
0: Tahun 2026. Kalau gak disuruh ngitung boleh lah.
1: Iya, di hari Jumat ini ya, weekend ini ada Grace dan Junsi yang akan nemenin pendengar semuanya dalam program Asia Tech.
0: Iya, tentunya masih sampai jam 7 malam nanti.
1: Wow, berapa jam lagi sih, Ani?
0: Masih kurang dari 4 jam. Kurang dari 4
1: Aduh,
0: jam.
1: Iya.
0: Oke. Iya, di Asia Tech ya. Apa? Seperti biasa kita mau cari-cari dulu, mau membahas dulu kira-kira ada berita terbaru apa sih yang
1: apa
0: seru
1: yang
0: hari ini.
1: Apa yang
0: berhubungan dengan
1: ya?
0: Mungkin dunia entertainment Korea atau sejenisnya.
1: Apa ya? Aku lagi nontonin ini si Goblin 10th Anniversary.
0: Ah.
1: Idong oke jadi cakep ya.
0: Iya. Kayak beda gitu loh si auranya.
1: Iya, auranya kayak beda. Aku pikir, hah, perasaan aku aja ternyata enggak ya.
0: Enggak, apalagi mungkin karena bareng sama Yu Inna kah gitu.
1: Iya,
0: karena tuh
1: iya,
0: mereka jadi terlihat vibe suami istri banget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, benar-benar lucu
0: yang
1: banget
0: gitu. Sudah pasangan sudah sekian tahun gitu.
1: Lucu tuh yang si Yu Inna-nya kan yang masih episode awal-awal.
0: Uh-huh.
1: Yang mereka habis hang out ke tempat momentumnya Goblin yang
0: iya, di pantai,
1: pantai
0: itu ya.
1: Itu. Terus kan uh-huh, mereka pergi makan kan.
0: Yeah.
1: Udah gitu mereka makan ikan mentah.
0: Uh-huh.
1: Sama minum soju.
0: Okay.
1: Tapi kalau minum soju kan ada batasan nih ya.
0: Uh-huh.
1: Yang segimana tuh yang boleh nyetir dan enggak boleh nyetir.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah gitu mereka berempat tuh udah ngobrol gitu ya. Udah nanti Yu Inna aja yang nyetir.
0: Uh-huh.
1: Terus si Dongo kayak bilang kalau misalnya Inna yang nyetir mending kita semua pakai taksi aja.
0: Gitu. Oh.
1: Nah, udah gitu ada tuh momen si Yu Inna-nya sengaja sih dengan sengaja udah mau beres makan. Uh-huh. Terus dia bilang dia pengen nyobain si sojunya.
0: Ah, iya.
1: Semuanya
0: iya,
1: kelulus
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: loh
0: iya,
1: kayak. Padahal si Goan tuh udah nanya, "Kamu mau ngapain? Aku mau nyoba sojunya manis atau enggak?" Dia uh-huh, bilang gitu kan. Terus dia minum, padahal minumnya beneran cuman
0: dapat seseruput gitu ya.
1: Seseruput juga enggak, kayak beneran cuman nyicip.
0: Cuman kena ya, doang
1: beneran
0: gitu.
1: Nyicip gitu. Terus dia bilang, "Ah, aku udah enggak bisa nyetir lagi." Terus muka kesel hidung gue tuh kayak cakep.
0: Kira ini kita kayak protes muka keselnya cakep,
1: cakep. Mukanya cakep gitu loh, cocok lah tapi cakep gitu.
0: Oh. Gemes. Ini banyak banget yang nungguin ya, mereka tuh kapan mau go public.
1: Iya.
0: Gak tau sih.
1: Terus sampai di TikTok tuh udah rame yang ini loh, yang apa pada berspekulasi gitu. Kenapa bisa si Lee Dong Wook tahu isi tas kecil di atas kopernya Ina itu adalah makanan?
0: Oh iya iya iya. Aku lihat dia tuh.
1: Kayak kenapa kalau misalnya bukan pacar harusnya kan enggak tahu.
0: Itu kalau enggak salah sebelumnya yang keluar pertama tuh Goen dulu enggak sih?
1: Goen dulu.
0: Goen itu yang bawa bagian tas kecil di atasnya itu makanan. Jadi
1: iya,
0: mungkin setelah itu ada Ina juga datang bawa tas
1: iya,
0: kecil dikirain makanan juga kali gitu
1: iya,
0: enggak sih?
1: Kayak udah langsung berspekulasi kenapa dia
0: iya,
1: bisa tahu.
0: Aduh lucu.
1: Ada
0: ya,
1: aja ya dibikin semua spekulasi tuh diada-adain kayaknya.
0: Iya iya iya aduh.
1: Wah, tapi emang sih kayak cocok banget kenapa enggak bersatu saja gitu. Nunggu apa iya, gitu kalian berdua.
0: Padahal dari zaman Goblin itu sampai udah dibikinin drama Touch Your Heart kan.
1: Ah iya, udah
0: jadi
1: berapa
0: couple
1: kali jadi couple juga setelah itu.
0: Tapi tetap masih belum.
1: Ya gimana nih, kita tunggu saja. Kita nunggu yang balikan dulu mungkin.
0: Siapa balikan?
1: Hah? Coba nih baca deh ini.
0: Apa
1: sih? Tadi baru banget aku baca ya.
0: Aku mau lihat ada Nam Juhyuk.
1: Jadi si Nam Juhyuk tuh sempat ngomong di salah satu acara baru-baru ini kalau sebenarnya mungkin aja
0: oh,
1: loh kalau dia dan couple-nya yang dulu itu si Baek Hee-jin sama siapa?
0: Nahido.
1: Nahido itu bisa
0: ya,
1: saja bisa saja sebenarnya bersatu gitu kalau aja episode-nya sampai 24 episode katanya.
0: Hmm. Aduh, Baek Hee-jin pakai putih atau kuning cakep ya.
1: Iya, salah fokus
0: oh
1: dia.
0: Oh my god.
1: Ini dibaca gak itu atau lihat fotonya doang?
0: Ini cakep banget tuh. Rambutnya turun lagi. Oh, aku tidak sanggup.
1: My god. lama ya nggak lihat dia ya.
0: Oh,
1: dia lagi ada drama
0: project, kan? Ah, project baru,
1: project horror, semi horror gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dia jadi apa hantunya? Hantunya ganteng dong.
0: Wow, kalau dulu yang itu jadi apa, siluman atau apa ya yang di?
1: Bukan loh.
0: Bukan silumannya ya, si ceweknya
1: yang dewa air,
0: dewa
1: sih.
0: Ya bukan siluman.
1: Siluman banget.
0: Pokoknya yang
1: mirip apa? Tiba-tiba jadi dewa. Siluman.
0: Aduh, aku lupa istilahnya ya. Dia apa gitu?
1: Kayak dewa gitu.
0: Dewa-dewa.
1: Dewa yang rambutnya ya. Bagus banget.
0: Ayah.
1: Yang hobinya mandi kan? Ya, iya. Dia kan ininya water.
0: Iya, kalau ditanya, kok bisa bagus rambutnya? Iya, kan pakai air dewa.
1: Aduh, kesel banget lagi. Tapi ganggu sih rambut dia panjang gitu, tapi lurus gitu.
0: Bagus banget, yang ngiri sih ya, lebih ke ngiri sih ya.
1: Iya. Aduh, oke. Okay. Iya, kalau 24 episode ya kelamaan.
0: Tapi kan memungkinkan jadinya mereka untuk bisa bersatu, walaupun banyak banget ya tantangannya, jalan terjalnya. Iya.
1: Terus itu si 21-25 ya. Si 21-25 itu kalau misalnya aku tuh suka apa ya, suka baca di komen-komen kalau misalnya ada bahas drama. Misalnya nih ada yang randomly gitu. Guys, rekomendasiin dong drama yang seru banget tentang percintaan. Terus kayak, "Kak, nonton 21-25, Kak."
0: Yang bagus banget ya.
1: Bagus banget tapi bikin trauma.
0: Bagus untuk bikin trauma.
1: Iya, bikin trauma. Itu, gitu. Aduh, itu drama yang paling aku hindari. Untuk rewatch. Oh. Tidak.
0: Tapi tidak dihindari untuk dibahas lagi, bahas
1: iya.
0: lagi. Iya. Bahkan sampai pemerannya pun tidak move on iya, ya kan?
1: Si Becky Jean mana hidup ya.
0: Sampai mungkin dia juga sebenarnya berharap gitu. Iya, harusnya tuh bisa bersatu di akhir, cuman kurang panjang aja gitu.
1: Aduh. Mereka ketemu di waktu yang
0: salah,
1: belum tepat kali, kurang tepat kali ya. Mungkin kalau sama-sama udah di fase sama-sama dewasa, mungkin bisa.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin. Atau mungkin takdir mereka ya udah cuma sampai situ doang. Ah, bagi izin.
0: Takdirnya diputuskan selamat, penulis.
1: Selamat. Iya, selamat atas pernikahanmu, nah hidup. Walaupun terlambat. Ah, telat mulu. Emosi. Oke. Okay. Hari ini kita mau bahas dramanya, bukan drama 21-25 ya, guys.
0: Iya, betul. Yang
1: ini
0: lain.
1: Juga tentang ini loh, tentang kisah lama yang belum beres.
0: Aduh.
1: Kisah lama yang belum beres.
0: Dari tadi kita bahasnya kisah lama mulu ya. Yang Goblin juga dari kisah yang lama.
1: Oh iya,
0: kan
1: benar ya.
0: Ada apa hari ini, hari nostalgia?
1: Entahlah. Hari ini sebenarnya agak mendung gitu gak sih? Mendung panas kayak mau
0: mendung
1: hujan.
0: Mendung panas.
1: Uh-huh. Hujan dong, fiu-fiu.
0: Ditiupin awannya dari sini.
1: Oke, hari ini drama ya. Kita mau bahas drama comebacknya dari siapa namanya?
0: Kim Yong Soo.
1: Kim Yong Soo ya, benar ya. Yang judulnya Love in Sing.
0: Oh. Iya, setelah dia tuh baru datang dari Jakarta kan ya?
1: Belakangan
0: ada fan meeting atau meet and greet gitu lah. Dia doang sendiri, enggak bareng grupnya gitu. Jadi mungkin ada yang baru saja bertemu dengan dia.
1: Terus kalau enggak salah grupnya tuh mau comeback kan, tapi akhirnya jadi enggak bisa sama dia karena dia sibuk shoot
0: drama. Ya gimana sih nih?
1: Aduh. Oke, nanti kita bahas ya drama terbarunya dari L yang lumayan cukup banyak menuai komentar terkait dengan female lead-nya.
0: Oh gitu.
1: Kenapa sih female lead-nya kayak kurang ekspresi? Nonton dulu dramanya. Dan pahami dulu ceritanya.
0: Oke.
1: Ya, oke, nanti dibahas lebih lanjut ya. Terus segmen apa lagi sih, pancak-pancakan Google.
0: Nih, masa ya nanti dibancak-bancak. Ya pasti kita belajar lagi. Kita mau belajar tentang bagaimana sih atau ada berapa carakah untuk menyebutkan kata setelah dalam bahasa Korea. Nah, kalau Yoro pun kira-kira taunya ada berapa macam nih kata dalam bahasa Korea yang bisa diartikan sebagai setelah, atau juga bukan cuman kata ya, tapi juga bisa berupa tata bahasa.
1: Oh, wow.
0: Kira-kira apa saja yang kalian sudah tahu? Apakah nanti yang aku bahas itu ada lagi bentuk lain yang kalian belum tahu? Nanti kita di bancak-bancak Hanguk bahas bareng ya.
1: Oke, terus segmen
0: Hanguk
1: News. Kan belum jamnya, jadi masih di bawah nadanya.
0: Beda nada ya, beda jam.
1: Hanguk News, nanti kita mau bagian updatean terkait dengan negara Korea Selatan.
0: Betul sekali, ada tentang tren-tren terbarunya. Terus juga ada tentang kereta bawah tanah ya. Informasi tentang kereta bawah tanah yang panas atau dingin itu nanti dibahas di Hangout.
1: Oke, kita tunggu aja nanti ya.
0: Iya.
1: Terus kita juga buka requestan, ya ampun belum gue mention.
0: Iya bener banget, tadi lupa. Jadi bergosip ya di awal.
1: 21.25 Oke, barangkali teman-teman mau request lagunya soundtrack dari 2521 ya. Boleh. Langsung aja kirimin requestan kamu. Tapi untuk hari Jumat ini yang bisa di request cuman penyanyinya aja.
0: Betul.
1: Nanti untuk judul lagunya akan kita yang pilihkan ya. Requestannya bisa dikirimkan ke mana aja, Oni?
0: Bisa kirimkan lewat WhatsApp di nomor 0812 921 11921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1.
0: Masayo.
1: Sekali lagi bisa melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921,
0: atau juga kirim ke DM Instagram di @suarainda92.1. Jangan lupa di follow.
1: Oke. Udah naik aja apa? Oke, sekarang kita bacain aja kali ya requestan-requestan yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Ada dari yang pertama, dari Denny di Kebon Gedang mau request lagu dari Boa.
0: Oh,
1: apa kabarnya Boa?
0: Sudah ada agensi sendiri. Oh, betul. Kan sibuk dia nyari idol-idol baru
1: yang mau join ya.
0: Iya, okay. Anak-anak murid baru.
1: Terus salam-salamnya untuk Amara, Patricia Meru, Angela Wijaya, Shaiko, Kaira Shirley, Ambarti Apsari, sama Selin Tan Chuhui. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.
0: Oke, berikutnya ada dari AS789. Rekasi minta lagu dari Pak Boram. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
1: Oke, diingatin lagi ya teman-teman ya, yang mau request bisa langsung aja kirimin penyanyi requestan kamu plus salam-salamnya ke nomor 0812 921 11921,
0: atau juga ke DM Instagram di @suaraindah92.1.

0: I'm the one.
1: Seru banget sih lagunya.
0: Lagi enak ya. Nyanyinya emang susah nyebutnya. Sungguh susah nyebutnya. Evelyn Eleven. Itu lah pokoknya soundtrack dari drama Love in Sync ya.
1: Iya, dengan judul koreanya Gonggam Sepo. Oh kan. Gonggam Sepo artinya tuh kayak sel empati atau simpati gitu. Sepo kayak Yumi Sepo.
0: Oke. Direkturnya ada Kim Chil Bong, writernya Jung Yeon sama Kim Song Rae. Networknya di Disney Plus Lifetime Channel, bisa ditonton di Disney Plus sudah pasti ya. Episode 45 menit, singkat dikali 2, cepat banget, cuma 20 sekian
1: kan. Ini 2 jam selesai gitu.
0: Iya, 2 jam selesai, beres. Ya. Oke, okay. Apa sih tadi? Oh, drama ya. Tiba-tiba hilang. Oke, jadi drama ini tuh ngebahas tentang pengenalan diri dan trauma masa kecil yang belum selesai yang berlatar di dunia entertainment. Jadi ada bahas-bahas tentang dunia entertainment, RTA,
1: RT dan RW.
0: Dunia entertainment, persaingannya tuh kelihatan kegambar banget gitu. Mungkin kalau misalnya kamu pernah nonton drama Shooting Stars. Tapi sebenarnya Shooting Stars tuh enggak yang sampai sikut-sikut gimana banget.
1: Mungkin
0: beda. Beda ininya kali ya, beda POV-nya aja mungkin ya. Kalau ini kan
1: Shooting Stars.
0: Kalau Shooting Stars tuh lebih ke dark side
1: dunia dari,
0: ya misalnya kayak kan bahas yang karena tekanan di dunia entertainment, dapat hate comment mungkin, terus persaingannya segala macam, akhirnya jadi bunuh diri. Kan lebih ngebahas ke situ ya Shooting Stars-nya ya. Sementara kalau ini tuh memang beneran kayak persaingan ya gitu, digambarin banget.
1: Lebih fokusnya ke persaingannya seperti apa gitu ya.
0: Gitu. Nah, karakter pertama di drama ini namanya adalah Cha Eun-hwan. Dia tuh seorang psikolog yang punya kemampuan memahami emosi pasien dengan sangat baik.

0: bahkan tergolongnya terlalu baik sih.
1: Oh, green flag banget itu.
0: Oh, wow. Dia punya kemampuan langka yang bikin dia tuh jadi terlalu terhanyut dalam emosi orang lain gitu. Semula kemampuan ini tuh berguna banget ya dalam pekerjaannya. Ketika ada pasien gitu atau ada klien yang konsultasi ke dia, kan jadi kayak merasa, oh iya iya aku dipahami gitu. Tapi lambat laun kemampuan ini tuh berbalik jadi beban buat dia, karena dia jadi gak bisa bedain gitu mana perasaan dia sendiri dan yang mana perasaan orang di sekitarnya gitu.
1: Betul.
0: Apakah ini tuh memang real apa yang dia rasain atau ini tuh bentuk empatinya dia
1: gitu. Aha, sesuai judulnya ya.
0: Iya, nah lama-lama dia malah jadi terus-menerus dihantui kelelahan emosional setiap kali dia bekerja menerima klien atau membantu orang.
1: Ya capek
0: secara
1: banget, ya.
0: Misalnya dengerin orang yang lagi patah hati. Dia jadi ikutan kan terhanyut. Aduh ya, patah hati.
1: Berasa patah hatinya.
0: Iya kan gitu. Pasti capek banget ya.
1: Capek
0: udah
1: banget.
0: Gitu nanti ketemu lagi klien yang selanjutnya. Walaupun memang aku pernah ngobrol sama satu psikolog, ketika terima klien tuh memang tidak berurut, bukan tidak berurutan, kayak enggak langsung gitu. Misalnya jam 8 sampai jam 9 klien A. Nah mereka kan kasih jeda dulu 1 jam untuk menetralkan emosional emosinya mereka gitu loh.
1: Betul.
0: Nanti baru terima klien lagi di berapa jam kemudiannya gitu. Cuma tetap aja kalau seharian kan capek aku ngebayangin.
1: Iya
0: betul.
1: Aku lelah. Beda-beda.
0: Iya, gitu. Beda-beda ininya gitu. Nah, sampai satu kali dia ketemulah dengan satu orang kenalan dia di masa lalunya. Ini jujur aku penasaran sih, masa lalunya itu apa sih memang mereka berdua ini? Apa sih gitu. Namanya adalah Yoo Ji An, mantan idol yang sekarang tuh kerja sebagai aktris. Kita sering banget tuh dapat berita ya, misalnya idol A sekarang mau debut sebagai aktris, aktor gitu, main di film atau di drama. Nah ini kurang lebih dramanya seperti itu. Lewat kisah Yoo Ji An ini kita dikasih lihat hiruk pikuk dunia entertainment dengan persaingan ketat yang bikin hubungan baik itu jadi rusak. Mungkin buat teman-teman akan sedikit agak overthinking ya ketika nonton drama ini, kayak langsung terbayang idol aku.
1: Aku malah keingetan sama Win Win yang kemarin baru keluar dari NCT.
0: Jadi di drama itu diceritain dari Yoo Ji An. Jadi dia tuh mantan idol satu grup gitu. Mungkin yang aku tangkap ya, si Yoo Ji An ini lebih bersinar daripada teman-temannya yang lain. Terus akhirnya grupnya bubar. Sementara si Yoo Ji An-nya solo karir gitu lah. Terus ada lagi rekan kerja di grupnya ini yang solo karir juga. Tapi mungkin karirnya tuh lebih meningkat si Yoo Ji An dibandingkan dengan rekannya ini gitu. Jadi mereka berdua tuh kayak saingan gitu loh di dunia entertainment, terutama di bidang acting ini. Nah si Yoo Ji An ini punya popularitas yang lebih tinggi dibanding rekan satu grupnya yang lain. Walaupun memang ya hal yang baik biasanya diikuti juga dengan hal-hal yang kurang baik ya. Jadi kayak ya barengan lah gitu. Di drama ini tuh dikasih lihat gimana si Yoo Ji An punya popularitas yang tinggi tapi juga diikuti dengan rumor-rumor, dengan hate comment.
1: Pasti.
0: Gitu. Jadi ada tuh rumor-rumor yang beredar tentang tingkah buruknya dia. Walaupun sebenarnya kayaknya
1: gitu. Apakah hanya rumor atau tidak gitu.
0: Yoo Ji An ini tuh cukup sering dapat kritikan karena kemampuan aktingnya. Ya, yang pertama, kemampuan aktingnya. Yang dibilang mukanya itu terlalu datar tanpa ekspresi lah. Ini tuh aktingnya sedih harusnya, tapi kenapa kok muka dia kurang sedih kayak siapa gitu ya?
1: Yang kayak keinget dejavu.
0: Iya, kayak dejavu gitu. Ada satu drama gitu yang padahal sebenarnya dramanya dia tuh berperannya bukan sebagai aktris juga. Tapi kenapa kok datar aktingnya?
1: Mukanya gitu terus.
0: Iya drama yang udahlah gak usah ditonton dramanya.
1: Tapi padahal ceritanya bagus sih.
0: Ih pemeran cowoknya juga bagus.
1: Iya.
0: Dua-duanya ganteng lagi.
1: Cuman ya itulah.
0: Ya itulah pokoknya ya. Drama apa sih
1: yang dulu pernah kita bahas.
0: Iya aduh padahal aku nungguin banget dramanya. Nah si Yoo Ji An ini tuh dapat kritikan kayak gitu. Jadi kayak kurang ekspresif lah. Tapi walaupun begitu dia tuh tetap populer. Orang-orang tuh tetap ngikutin apa yang dia lakukan gitu loh. Nah kalau misalnya mau ditarik ke belakang, ada alasan nih kenapa si Yoo Ji An ini jadi kesulitan mengekspresikan diri. Apalagi di dunia acting kan ekspresi itu penting banget ya.
1: Banget.
0: Contoh kemarin yang jadi Crown Prince, apa sih yang Ayu Prince Crown? Perfect Crown.
1: Ada perfect-perfectnya apa ya?
0: Si Mama, Debbie Mama. Kan itu ekspresif yang kecil-kecilnya tuh dapet gitu loh.
1: Mimik expressionnya
0: mimik yang kecil-kecilnya tuh dapet bahkan si pangerannya aja kebanting itu aktingnya, kan betul. Gitu. Nah, jadi memang sepenting itu gitu. Jadi ketika kesel nih, tapi keselnya tetap anggun gitu loh.
1: Kan dari alisnya, gerakan alisnya pun bisa kelihatan gitu ya.
0: Yang kecil-kecil gitu loh guys, yang bagus tuh. Betul. Dibanding sama yang tadi kan satu lagi yang benar-benar enggak ada ekspresi gitu.
1: Di drama yang dulu itu.
0: Akhirnya si Yujian ini tumbuh besar dengan seorang ibu angkat yang punya banyak tuntutan. Beneran, jadi kalau misalnya aku lihat memang si mamahnya ini ketika dia mengadopsi Yujian itu memang belum ready untuk jadi orang tua. Belum siap dan mungkin juga belum berdamai dengan dirinya sendiri dan kisah-kisahnya gitu. Jadi Yujian, dia itu terbiasa hidup dengan syarat dan ketentuan berlaku.
1: Ada tanda bintang.
0: Ada SNK-nya gitu loh guys. Jadi kalau misalnya gak berhasil, nanti ibu pergi ya, ninggalin kamu. Aigo. Tapi kayak nyebelin juga sih ibunya tuh. Apa ya istilahnya? Jadi kayak nanti mama pergi ya kalau misalnya kamu nggak sampai nggak dapetin project ini, mama pergi ya. Kamu tahu kan sebenarnya mama tuh nggak mau pergi ya. Jadi kamu harus ngelakuin yang terbaik.
1: Kayak di gaslighting gitu nggak sih?
0: Kayak kalau misalnya kamu nggak dapetin project ini, mama pergi. Tapi mama tuh sebenarnya nggak mau pergi.
1: Iya.
0: Tapi ya gimana kalau misalnya kamu gak dapet ya mama pergi. Kayak apa sih?
1: Nyebelin banget. Aku cubit boleh mamanya.
0: Ginjalnya kan. Jadi karena dia dari kecil ini, si Yujian ini memang udah masuk ke dunia entertainment ya. Gitu. Ya kecil-kecil lah kayak peranin iklan gitu. Jadi kalau misalnya gak dapet peran utama, mamahnya tuh kecewa dan marah. Tapi marahnya tuh marah yang ganggu gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak diancem, nanti kalau misalnya kamu gak dapetin peran itu, mama kembaliin kamu ke panti asuhan ya.
1: Aduh.
0: Gitu. Nah itulah kenapa akhirnya, karena hidup terbiasa seperti itu, makanya Yujian ini benar-benar berjuang mati-matian, bahkan sampai jadi terbiasa untuk menyembunyikan perasaannya sendiri. Dan akhirnya dia tumbuh jadi satu pribadi yang minim ekspresi gitu. Jadi kayak sedih dia gak tunjukin, marah dia pun juga gak tunjukin yang gimana banget gitu. Kelihatannya dari luar dia kelihatan kayak satu pribadi yang kuat, padahal sebenarnya rapuh di dalam gitu. Yang bikin sedihnya lagi karena dia mana seorang aktris dan idol ya, yang harus menjaga penampilan. Dia tuh sebenarnya hobi banget masak, dan masakan dia enak. Tapi karena dia seorang idol, seorang aktris, dia harus menjaga. Dia gak bisa makan makanan yang dia mau ataupun yang dia bikin, padahal dia tahu itu enak.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, sampai akhirnya karir Yujian ini benar-benar terpuruk banget akibat rumor jahat yang belum dipastikan juga kebenarannya. Jadi muncul satu rumor yang memang dengan sengaja dibuat. Terus kayak orang-orang udah langsung percaya aja gitu sama rumor itu. Ih, itu ganggu banget. Terus semua orang meninggalkan dia, enggak sampai di situ Yujian juga harus menanggung semua denda akibat pelanggaran kontrak. Aduh, sedih banget sih itu. Yang mana ini semua tuh akibat rumor tidak pasti tentang dia. Terus aku jadi melihat satu sisi dari dunia entertainment, terutama dari agency.
1: Iya.
0: Aku spill aja ya. Jadi si ketua apa ya, direktur si yang punya agensinya tuh sebenarnya udah mention sama Yujian. Kontrak kita berakhir loh di tanggal, anggaplah misalnya 10 Agustus gitu misalnya. Kontrak kita berakhir tanggal 10 Agustus. Yuk kita obrolin untuk perpanjang kontraknya. Syarat dan ketentuannya bakal seperti apa nih? Mau update atau apa mungkin ya, kalau aku bayangin. Nah, terus si Yujiannya tuh bilang, nanti dulu deh, tenang aja, kan gue juga gak kemana-mana gitu. Tenang aja, nanti aja kita itu obrolinnya gitu. Nah mungkin karena si direkturnya juga ya gimana gitu, kamu juga jual mahal sama aku kelihatannya gitu. Terus begitu ada problem, ada masalah, terus Yujian ini kena penalti dan lain sebagainya gitu, harus bayar sekian rupiah, sekian won gitu ya. Pokoknya harus bayar denda dan ina inunya.
1: Dendanya ke Indonesia gitu.
0: Ya di convert guys. Nah terus si direkturnya ini tuh langsung lepas tangan gitu loh. Terus langsung bilang gini, kan memang di kontraknya ada tulisan kalau misalnya artisnya ada problem dan kena denda, bakalan dibayar sama perusahaan.
1: Iya.
0: Selama,
1: wah,
0: itu syarat dan ketentuannya. Selama dia memang masih menjadi aktris di bawah naungan agensi itu. Tapi kan kontrak kamu berakhir 10 Agustus misalnya ya. Kontrak kamu berakhir di tanggal segini. Dan itu kejadiannya tuh kayak lewat berapa hari sesudahnya. Berarti kamu udah bukan artis di bawah agensi kita. Gitu. Jadi tuh kayak, wow. Terus mana si direkturnya tuh ngomong juga gitu, makanya lain kali kalau misalnya tanda tangan kontrak, baca yang benar, bahasanya Grace ya. Itu baca yang benar lagi ya, gitu. Sementara si Yujian tuh benar sepolos itu dan kayak percaya-percaya aja gitu dia tuh. Nah terus, pertemuannya dengan Chan Hwan itu melahirkan sebuah fenomena baru dalam hidup mereka ya. Kan yang satu minim ekspresi ya.
1: Iya.
0: Yang satu lagi memang terlalu terhanyut dengan ekspresi
1: terlalu
0: orang.
1: Banyak ya. Empati.
0: Iya, nah secara tiba-tiba waktu mereka kata muntah gimana ya, padahal gak ada gerhana juga ya. Aduh. Pas aku tonton ya.
1: Si Chan biasanya kalau ada gerhana itu akan
0: ada apa,
1: pindah
0: gitu,
1: ke
0: ya.
1: Dimensi lain atau beda waktu kan.
0: Iya, nah jadi secara tiba-tiba Chan Hwan sama Yu Jian itu bisa saling merasakan emosi satu sama lain.
1: Wow.
0: Dan makin jauh satu sama lain itu jadi bisa tahu lagi nih sisi rapuh yang selama ini gak pernah kelihatan sama orang lain atau bahkan gak disadari sama diri sendiri. Terus bisa nih lagi ngobrol, kamu ngejek aku kan gitu. Terus kok kamu tahu? Iya aku tahu.
1: Kayak
0: kamu
1: ada telepati
0: gitu ya. Iya gitu ya, bisa mendengar suara hati masing-masing gitu loh. Nah kehadiran Chan Hwan dalam hidupnya Yu Jian dan sebaliknya pun sama-sama jadi bagian penting dalam proses penyembuhan luka masing-masing. Karena kan ternyata dua orang ini sama-sama memikul luka masa lalu yang belum beres. Okay. Gitu. Ditambah lagi hubungan dan konflik di masa lalu yang perlu mereka beresin. Dan ternyata masih saling berhubungan gitu. Aku spill sedikit aja di episode yang pertama atau kedua ya, aku lupa. Pokoknya ada kebahas lah kakaknya si Chan Hwan. Mm-hmm. Itu kayak memendam sakit hati banget sama Yu Jian. Bahkan menyalahkan apa yang terjadi dalam hidupnya sama si Yu Jian gitu. Dan itu yang bikin aku penasaran, ada apa sih sebenarnya mereka itu, kenapa?
1: Jadi gitu. Bukan cuma sama Chan Hwan-nya doang, tapi
0: iya,
1: sama
0: keluarganya
1: gitu ya.
0: Terus kalaupun memang ada hubungannya dengan masa lalu, yang bikin aku penasaran lagi, kenapa ketika pertemuan pertama antara Yu Jian sama Chan Hwan, Yu Jian-nya kayak gak kenal Chan Hwan. Kan aneh ya, apa nih? Gitu. Gitu lah kurang lebih ya guys ya. Yuk kita bahas pemeran-pemerannya. Yang pertama ada Kim Yung Chan Hwan. Dia ya gitu yes, aja sih.
1: Apa gitu aja sih?
0: Ya, aku ngerasanya kayak sama-sama aja dengan drama-drama sebelumnya gitu loh.
1: Ya karakternya ya.
0: Kayak mirip-mirip aja gitu. Satu-satunya aku ngerasa dia agak beda itu, agak ya, agak beda. Bentar ya, aku lupa dramanya. Ih, bunyinya apa? Iya. Asek. Kayak ada bunyi tiba-tiba. Aduh di mana ya? Apa bukan dia yang main ya? Kayak bukan dia deh yang mainnya.
1: Royal Secret Agent.
0: Bukan aku ketukar dia sama si Kim Boom.
1: Oh iya.
0: Mukanya mirip-mirip kan?
1: Mirip sih betul.
0: Bukan. Kalau dari drama-dramanya dia ya mirip-mirip aja sih aku ngerasanya ya. Kayak di The Master Sun kan dia jadi versi mudanya tuh dari si So Ji Sub. Terus kan yang single lady aku gak inget, My Lovely Girl tuh kalau gak salah dia jadi second lead.
1: Yang sama Crystal.
0: Crystal, yang suka sama Crystal, penyanyi. Sama satu penyanyi. Ya. Terus The Time We Were Not In Love, lupa dia jadi apa, udah lama banget. Terus ada, oh Angela's Mission Love, ya gitu juga kan karakternya ya.
1: Mirip lah ya.
0: Iya, terus ya sama-sama aja sih. Gitu aku ngerasainya. Terus yang jadi pemeran perempuan utamanya adalah Kang Mina. Nah ini yang lumayan banyak dikritik gitu. Kok aktingnya minim ekspresif sih?
1: Lah,
0: ya kan dan, memang dia meraninnya sebagai artis yang minim ekspresif guys.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karakternya di dramanya memang begitu. Justru kalau dia terlalu berekspresif kan
0: bangalan
1: jadi tidak
0: aneh.
1: Sesuai karakter.
0: Gitu. Nah. Yang aku ingat dia tuh di True Beauty. True Beauty dia pecah loh. Actingnya tuh. Terus Beyond Evil gak tau. Nonton, kamu yang nonton kan Beyond Evil. Terus ada di Bloodhound season yang kedua. Tapi aku gak inget dia jadi bagian, oh penjahatnya kalau gak salah ya. Salah satu antek-anteknya lah gitu. Kalau gak salah.
1: Aku inget dia di At A Distance Spring Is Clean. Jadi pemeran utamanya. Terus di
0: Mana lagi
1: ya. Kayak ada lagi tapi, oh bukan dia kayaknya.
0: Okay.
1: Mirip-mirip juga.
0: Terus pemeran-pemeran lainnya ya, ya gitu lah. Terus ada satu lagi yang aku notice ya ketika waktu lagi ada problem gede sampai akhirnya dia harus membayar hutang dan denda segala macam gitu. Terus kan dia dibilangin gitu sama si manajernya ya, ini tuh dunia entertainment tuh dunia yang sempit. Sekali kamu bikin masalah, belum tentu kamu bisa diterima di agensi yang lain.
1: Iya.
0: Udah kamu minta maaf aja sama direktur, siapa tahu direktur masih punya hati dan mau menerima kamu lagi sebagai artisnya gitu.
1: Wow.
0: Terus si Yujian dengan sangat yakin dan percaya, oke, kalau misalnya gak ada yang mau terima, aku akan bikin agency sendiri.
1: Wow. Debak.
0: Aduh, lucu banget. Tapi ketika dia ngomong gitu tuh, harapan dia adalah si manajer sama stylistnya pun ikut dia.
1: Oh iya.
0: Ternyata enggak.
1: Ya karena lebih gak jelas kan ya kalau baru juga.
0: Sebenarnya bukan lebih gak jelas sih aku ngelihatnya, tapi karena mungkin mereka juga masih ada kontrak dengan agency itu, dan akhirnya mereka juga harus mengambil keputusan yang sebenarnya mereka juga berat. Gitu. Nonton aja guys, lalu spoiler saya nanti ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nonton dramanya, dramanya tersedia di Disney Plus dan juga Vio ya.

0: 그렇게. 애니 사랑의 시 엘뉴.
1: 오.
0: 엘.
1: 아마 이 노래 그 아빠.
0: 나나나나나나나. 팔로스야. 요즘 보사. Memang awal-awal saya tuh jadi penyanyi. Ah,
1: biasanya kan juga nge-rap jagonya. Oh, L-O-V-E itu. Kira-kira lagu Korea yang mana?
0: Adik mau ngajarin aku nyanyi gak?
1: It's for the love. Apa sih? You.
0: Ow.
1: It's for the love.
0: Lirik. L-O-V-E. Love.
1: It's all for the way you look at me.
0: For the way you look at me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary, and E is even more than anyone that you adore. Udah ah, mau sih nyanyi.
1: Siapa nih tadi request Grace On yang nyanyi ada nggak?
0: Nggak ada yang request, saya pengen aja.
1: Ini lagi spoiler album comebacknya ada L.O.V.E.
0: Itulah yeah. Auto tune kebanyakan yang nggak dirilis.
1: Itu versi behind the scene.
0: Bagian yang editnya aduh. Oke, kita bacain requestan aja ya guys ya, daripada pusing kan ya.
1: Iya, ini dari AS 687. Rekas minta lagu dari Zena atau Naze atau juga Yus atau Yuha.
0: Ada enggak ya? Ada enggak ayo?
1: Salah satunya ada enggak? Katanya salam-salamnya buat Nundadel aja, katanya padahal hari Selasa kemarin gak dikasih tahu kalau ibunya lagi ulta. Tapi kok bisa keputerin dua lagu ulta sekaligus? Wow. Mana salah satunya tuh pas banget sama momen lagi motong kue. Wow, pas banget memang sudah ditakdirkan sebagai ucapan selamat.
0: Lagunya, ya. Lagunya penyanyinya pada gak ada, requestan gantinya Yun Yong ada. Okay. Happy birthday to you, judulnya itu.
1: Oh gitu.
0: Ayo nggak ya, tahu lagunya masih gimana. Ya aku cuman ya gitulah. Yuk next.
1: Memperkirakan.
0: Ya memperkirakan.
1: Oke. Okay. Okay,
0: terus berikutnya dari AS 769, request lagunya Oh Hyul.
1: Isaya.
0: Salam saya buat kakaknya duluan, Maci. Sama kelima personil yang mendapatkan first win di
1: the show
0: dengan lagu Pretty Girl. Oh my.
1: Beda genre dong, beda jenis penyanyi.
0: Oke, baiklah. Setelah sebelumnya sempat gagal menang di Inkigayo dengan lagu Love Attack.
1: Oke. Ada okay, ya, ada. Oilnya.
0: Bisa ya. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya, penyanyi K-pop ya guys atau penyanyi J-pop.
1: Mm-hmm.
0: Requestannya bisa dikirimin kesini, ke program isyat di Radio Suara Indah. Kecol nggak?
1: Iya, tepatnya ke WhatsApp ya di nomor 0812-921-11921.
0: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu sebelum kalian pada belajar.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review game Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu.

0: Iya, Robun.
1: Teng, teng, teng, tereng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng,
0: teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng,
1: Aduh, kelakuan.
0: Iya, kelakuan siapa tuh yang punya
1: kamu,
0: ide?
1: Aku sih, aku yang punya ide.
0: Oke, sama aja lah ya.
1: Iya, cek, cek, cek. Ciki, ciki, ciki, ciki, ciki, bum, bum.
0: Oke, okay, itu tadi pemanasan sebelum kita belajar ya, biar nggak ngantuk. Iya, jadi di bancak-bancak hari ini kita mau belajar tentang kata setelah. Ya. Dalam bahasa Korea, kata setelah itu dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk yang berbeda, tergantung pada apakah kata tersebut merujuk kepada kata benda, ataukah kata kerja yang berupa tindakan ya, menyatakan adanya tindakan, serta konteks kalimatnya. Ya langsung aja kalau gitu kita bahas bentuk yang pertama, yaitu adalah enhue atau nianhue. Ya enhue atau nianhue. Ya di sini bisa dibilang ini adalah bentuk kata yang artinya setelah yang paling lazim, paling banyak digunakan ya, terutama juga yang paling banyak diketahui oleh orang asing yang sudah belajar bahasa Korea. Ya. Nah, bentuk yang pertama ini nuansanya paling formal dibandingkan bentuk lainnya. Dan fokusnya itu sebenarnya seperti kita sedang membuat jadwal ya. Kita sedang menyebutkan jadwal dari kegiatan sehari-hari misalnya, ataupun juga yang ada di instruksi dokter ya, misalnya harus minum obatnya kapan gitu ya, jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa misalnya, atau harus makan dulu kah atau sebelum makan. Nah itu jadwalnya biasanya dibentuk atau dituliskan menggunakan bentuk enhue atau nianhue ini gitu ya. Nah pada bentuk enhue atau nianhue ini penekanannya itu ada pada kapan aksi yang kedua atau aksi yang dinyatakan setelah bentuk enhue nianhue itu harus dilakukan. Ya, fokusnya di aksi kedua setelah kata enhue nianhue. Kapan aksi tersebut harus dilakukan? Oke. Nah, cara penggunaannya yang pertama, kalian bisa pakai bentuk en spasi hue ya, en spasi hue, tulisannya hu dan e ya. En spasi hue digunakan jika kata kerjanya yang ada di depan enhue itu berakhiran huruf konsonan atau huruf bacim ya. Jadi kalau akhiran bacim, akhiran konsonan ketemunya en spasi hue. Contohnya kata mokta yang artinya makan ya kan, huruf terakhirnya adalah huruf giok ya. Jadi ketemu sama en spasi hue menjadi mogen hue. Yang artinya adalah setelah makan ya. Kita artikan dari enhue-nya dulu baru ke kata kerjanya yang di depannya ya. Jadi bukan makan setelah tapi justru setelah makan. Mogen hue. Dan bentuk lainnya, cara penggunaan lainnya, kalian juga bisa pakai nian spasi hue ya, huruf nian spasi hue. Ini jika kata kerja yang digunakan itu diakhiri oleh huruf vokal. Gitu. Contohnya kata gongbuhada. Gongbuhada yang artinya belajar diakhiri oleh huruf vokal A ya, sebelum da-nya kan. Jadi kalau gitu kita tinggal tambahkan dengan nian spasi hue menjadi gongbuhan hue. Gongbuhan hue yang artinya adalah setelah belajar ya, artikan dari hue-nya dulu ke depan ya, setelah belajar gongbuhan hue. Oke, gimana dengan contoh kalimatnya? Contoh yang pertama, sukjeul hanhue geimeul haeyo. Sukjeul hanhue geimeul haeyo. Ya, sukjeul hada artinya adalah mengerjakan PR. Nah, diakhiri oleh huruf vokal A di kata hadanya itu ya. Jadi terakhirnya adalah huruf A, berarti ketemunya sama nian spasi hue. Jadilah sukjeul hanhue yang artinya setelah mengerjakan PR. Nah, apa yang dilakukan atau kapan aksi yang keduanya dilakukan yaitu setelah mengerjakan PR ini. Nah, apa yang dilakukan yaitu geimeul haeyo alias bermain game ya. Jadi sukjeul hanhue geimeul haeyo artinya setelah mengerjakan PR baru saya bermain game ya. Kapan bermain game? Setelah mengerjakan PR itu intinya ya. Dan contoh kalimat kedua, acimeul mogeun hue. Ya, acimeul mogeun hue. Ini ada kata mokta, akhiran konsonan ketemu sama en spasi hue. Acimel Mogenhue artinya menjadi setelah makan pagi atau setelah sarapan, yaitu Hakyoe Gayo. Hakyoe Gayo. Acimel Mogenhue Hakyoe Gayo artinya menjadi setelah sarapan saya pergi ke sekolah. Ya, penekanannya adalah kapan pergi ke sekolah, yaitu setelah sarapan. Acimel Mogenhue baru Hakyoe Gayo, ya, setelah sarapan saya pergi ke sekolah. Itu bentuk yang pertama. Mungkin kalian juga paling sering atau juga paling kenal sama bentuk Enhue Nienhue tadi, ya. Nah, terus lanjut ke bentuk yang kedua. Ini masih pakai hue-hue juga, tapi di depannya itu bukan berupa kata kerja. Ya, kalau tadi Enhue Nienhue hanya bisa ditempelkan setelah kata kerja. Nah, kalau bentuk yang kedua ini ditempelkannya hanya setelah kata benda saja. Kata benda, dan di mana biasanya kata benda yang ditempelkan sebelum hue itu harus berupa kata benda yang berhubungan dengan durasi waktu. Misalnya kita mau bilang setelah jam 3. Ya, jam 3 itu menunjukkan waktu, ya kan? Atau juga bisa setelah makan malam. Ya, walaupun makan malam itu sebuah kegiatan, tapi itu juga sekaligus penunjuk waktu kapan sesuatu itu harus dilakukan. Ya, setelah makan malam misalnya. Nah, kalian bisa pakai kata benda spasi hue. Ya, langsung aja tambahkan hue setelah memberikan spasi di belakang kata benda. Ya, jadi tidak perlu pakai tambahan partikel apapun. Langsung aja kata benda spasi hue. Contohnya ada suop. Ya, suop itu artinya kelas atau juga pelajaran. Nah, walaupun juga suop ini kata benda yang berupa suop sebuah kegiatan gitu ya, tapi di sini juga bisa maksudnya menunjukkan waktu. Waktunya yaitu setelah kelas. Kita bisa bilang suop hue. Ya, suop spasi hue, ya, cara penulisannya. Atau juga misalnya siksa. Siksa di sini bukan siksa dalam bahasa Indonesia ya, yaitu disiksa gitu yang menyakitkan, bukan. Tapi dalam bahasa Korea kata siksa itu artinya adalah kegiatan makan. Ya, have a meal gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, siksa ini jenisnya adalah kata, ya, jadi bisa ditempelkan sebelum hue, ya. Ada spasinya, jangan lupa. Jadi siksa spasi hue artinya adalah setelah makan, ya. Menunjukkan waktunya adalah setelah makan baru melakukan sesuatu yang lain. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat ini, ya. Ada samsipun hue mannayo? Samsipun hue mannayo? Ya, samsipun yang dipakai sebelum hue itu artinya adalah 30 menit. Ya, jadi setelah 30 menit. Nah, apa yang dilakukan itu mannayo? Ayo kita bertemu atau mari bertemu. Ya, jadi fokusnya ke kapan kita ketemunya, yaitu setelah 30 menit atau 30 menit lagi ya kita ketemu, karena aku masih sibuk misalnya, masih ada kerjaan. Jadi kita ketemu lagi atau kita ketemunya setelah 30 menit. Oke, itu yang kedua ya. Nah, sekarang lanjut lagi untuk bentuk yang ketiga. Nah, kali ini adalah menggunakan tata bahasa endaume atau niendaume. Endaume atau niendaume. Nah, secara harfiah kata daum pada bentuk niendaume ini artinya adalah berikutnya atau juga selanjutnya. Sedangkan kata hu yang ada di tata bahasa sebelumnya, ya, hue atau nienhue itu artinya adalah setelah atau nanti, ya. Jadi kalau dilihat secara harfiah sebenarnya mirip tapi berbeda, ya. Satunya berikutnya atau selanjutnya, satunya lagi setelah atau nanti, ya kan. Nah, tetapi sebagai sebuah tata bahasa, bentuk en atau nien daume itu memiliki arti yang sama dengan bentuk tata bahasa en nien hue tadi. Hanya saja bentuk en nien daume ini terkesan lebih santai dan casual, ya. Jadi bisa kita pakai dalam percakapan sehari-hari yang suasananya casual, ya. Kalau yang enhue nienhue tadi kesannya lebih formal, jadi banyak dalam tulisan mungkin atau juga dalam penggunaan di situasi formal gitu ya. Nah, kalau eniendaume ini lebih casual lagi. Nah, tapi kedua-duanya itu menekankan pada kapan sih aksi kedua harus dilakukan, alias aksi yang disebutkan setelah kata hue, ya. Kapan kata tersebut atau aksi tersebut dilakukan? dan juga digunakan untuk menghubungkan dua aktivitas berdasarkan urutan waktu dan sesuai jadwalnya. Ya, jadi tentang jadwal masih sama intinya, en hue nian hue atau en de men nian de itu ngomongin tentang jadwal ya. Kapan kita harus melakukan A, kapan kita harus melakukan B gitu ya. Jadi kalau kalian lagi mau membuat jadwal, menulis jadwal, menyebutkan tentang jadwal kalian, itu bisa pakai antara en nian hue atau en nian de.
1: Jadwal apa?
0: Jadwal
1: konser?
0: Oh bisa, wow. Misalnya kita sudah ada list konser yang mau datangi ya tahun ini gitu.
1: Nasar,
0: yeah. Wow. Dia lebih memilih ke konser Nasar daripada konser GD kemarin.
1: Mati lampu.
0: Okay, jangan next. Disebutin lagi nanti bener mati lampu. Oh, jangan, iya betul. Sampai.
1: Ya juga, udah lama ya. Enggak udah ya. Skip.
0: Jangan dong. Jangan lagi, jangan ada.
1: Itu lebih ditolak daripada hujan.
0: Nah, betul. Itu jangan ya, nyusahin banyak orang gitu.
1: Itu betul.
0: Oke, okay, nah cara penggunaannya ya sama seperti en nian hue, tata bahasa en nian daume itu juga dilekatkannya atau ditempelkannya setelah kata kerja saja. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal, kita bisa tambahkan nian spasi daume. Ya, nian spasi daume. Contohnya kata gada yang artinya pergi diakhiri oleh huruf vokal A. Berarti masukin nian daume menjadi kan spasi daume. Ya, kan daume yang artinya setelah pergi. Ya, setelah pergi ke konser Nasar, misalnya mau pergi kemana? Nasar opa, panggilnya opa bukan?
1: Aigo.
0: Nasar opa konsertnya gandaume. Odie gayo misalnya ya. Setelah pergi konser Nasar, itu pergi kemana? Gitu bisa pakai gandaume. Ya terus juga kalau misalnya kata kerjanya diakhiri oleh huruf konsonan, kalian bisa tambahkan en spasi taume. Contohnya kata ikta yang artinya membaca ya, diakhiri oleh huruf konsonan riel giok kan ya. Jadi ketemunya sama en taume menjadi ilgen taume. Artinya adalah setelah membaca. Ya, ilgen taume. Nah, penggunanya dalam kalimat. Contohnya yang pertama, soneul sisen taume eumsikeul deuseyo. Soneul sisen taume eumsikeul deuseyo. Ya, soneul sita artinya mencuci tangan, diakhiri dengan huruf konsonan siot ya. Di kata sitanya ada bacim siot. Jadi ketemu sama en spasi daume menjadi sisen daume yang artinya adalah setelah mencuci tangan. Ya, lalu kalimat berikutnya eumsikeul deuseyo artinya adalah silakan makan ya. Jadi fokusnya adalah bertanya tentang kapan kita harus makan, kapan kita bisa makan, yaitu setelah cuci tangan baru boleh makan. Ya. Itu yang pertama. Terus contoh yang berikutnya, 숙제를 한 다음에 게임을 할 거예요. 숙제를 한 다음에 게임을 할 거예요. Ya, 숙제를 하다 itu diakhiri vokal A ya. Jadi ketemunya sama 니은 spasi 다음에. Jadi 숙제를 한 다음에 artinya adalah setelah mengerjakan PR. Nah, apa yang dilakukan yaitu 게임을 할 거예요. Fokusnya adalah kapan kita bisa main game, kapan kamu akan main game, yaitu setelah mengerjakan PR.
1: Dusta itu, dusta.
0: Ih, beneran. Menurut isi kalimatnya seperti itu, beneran. Gak tahu kenyataannya realnya apakah dilakukan atau tidak ya. Oke, itu baru jenis yang atau bentuk yang ketiga ya. Masih ada lagi loh ternyata. Ada bentuk yang keempat yaitu penggunaan tata bahasa gonaso. Ada yang pernah dengar gonaso? Ya, bentuk gonaso ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan atau kejadian telah selesai dilakukan atau harus selesai dilakukan terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh kegiatan lain. Ya, penekanannya untuk gonaso ini adalah lebih ke aksi pertama, aksi yang ditempelkan dengan gonaso-nya. Ya, di mana aksi pertama tersebut harus dilakukan hingga selesai dulu, harus selesai dulu barulah aksi kedua itu dilakukan. Ya, jadi contohnya kalau kita lagi makan ya, makanan di piring itu benar-benar harus habis dulu, makannya itu harus selesai dulu baru boleh minum obat. Ya, jadi fokus ke kamu harus makan dulu pokoknya. Nah, fokus kegiatan makannya itu harus sampai selesai dulu, kita bisa pakai bentuk gonaso dalam kalimatnya. ya. Jadi maksudnya di sini nggak boleh kita minum obat di sela-sela makan ya. Jadi belum selesai makannya tapi udah minum obat karena nggak sabaran misalnya ya, biar cepet sembuh, yaudah aku cepetan makan gitu, cuman 2 suap langsung makan obat, itu nggak boleh. Harus habis dulu ya 1 porsi makanan baru bisa minum obat. Itu pakainya Gonazo ya. Nah, cara penggunaannya ini juga sama, yang ditempelkannya hanya bisa kata kerja saja di sini ya. Jadi kata kerja tempelkan langsung dengan go ya, pakai O-nya obulet ya, kata kerja plus go, baru habis itu dikasih spasi dan diikuti oleh naso. So-nya pakai O yang berdiri ya, O lebar. Ya, kata kerja tempelkan dengan go spasi naso. Contohnya kata congsohada ya, congsohada yang artinya bersih-bersih. Ini dia diakhiri oleh huruf vokal A ya. Langsung aja tempelkan dengan gonaso, jadi congsohago spasi naso, artinya menjadi setelah bersih-bersih. Ya, bersih-bersih ini termasuk nyapu, ngepel, ngelap meja, ngelap kaca dan lain sebagainya. Pokoknya semua kegiatan bersih-bersih disebut dengan congsohada ya. Terus juga contoh lainnya iril dakta. Iril dakta artinya menggosok gigi. Nah, daktanya itu sebelum danya diakhiri dengan huruf konsonan ya. Akhiran konsonan pun juga langsung tempelkan dengan go spasi naso. Jadilah iril dakko naso, yang artinya setelah menggosok gigi. Nah, contohnya dalam kalimat nih. Yang pertama, 동생은 텔레비전을 보고 나서 공부합니다. 동생은 텔레비전을 보고 나서 공부합니다. Ya, ada kata 보고 나서 ya, dari kata 보다 yang artinya menonton. Nah, langsung ditempelkan dengan go spasi naso, 보고 나서 artinya jadi setelah menonton televisyen atau TV ya. Nah, di sini sekali lagi fokusnya adalah di sebelum go naso-nya ya, aksi pertamanya itu nonton TV-nya. Nonton TV-nya itu selesai dulu barulah kita melakukan kegiatan selanjutnya yaitu gongbuhada. Ya, jadi adik, jadi dongseng ya, adik belajar setelah menonton televisi. Ya, jadi benar-benar nonton TV-nya sampai selesai, sampai mungkin program yang dia mau tontonnya selesai, habis dulu barulah dia akan belajar. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 밥을 먹고 나서 약을 드세요. 밥을 먹고 나서 약을 드세요. Ya, ada kata 먹다 ditambahkan dengan 고나서 yang artinya adalah setelah makan ya. 밥을 먹다, setelah makan ya nasi misalnya. Nah, 약을 드세요, minumlah obat. Nah, tapi sekali lagi fokusnya di kata sebelum 고나서. Jadi kegiatan makan itu harus selesai dulu barulah minum obat. Fokusnya ke makan itu harus ya, harus makannya sampai selesai dulu, sampai habis dulu baru kamu boleh minum obat. Nah, kita bisa pakai gonaso di kalimat ini. Nah, tetapi ya, dalam real life-nya, di percakapan sehari-hari orang Korea, mereka itu kan senang banget menyingkat-nyingkat kata ya. Jadi bentuk gonaso pun dalam percakapan real life-nya itu juga sering disingkat lagi menjadi hanya bentuk go saja tanpa naso. Ya, contohnya 우리 밥 먹고 가자. 우리 밥 먹고 가자. 우리 밥 먹고 가자. Gitu ya. Ada 밥 먹다 ditempelkan dengan go-nya di sini yang sebagai singkatan dari 고나서 ya. Artinya sama, yaitu bentuk kata setelah ya. Jadi fokusnya ke kegiatan makannya dulu. 밥 먹고 가자. Harus makan dulu baru kita pergi ya. 우리 밥 먹고 가자. Ayo kita makan dulu baru pergi. Ya, go-nya di situ yang artinya adalah setelah dari gonaso. Contoh lainnya, 숙제하고 TV를 봐요. 숙제하고 TV를 봐요. Nah, ini yang sering dikatakan oleh ibu kepada anaknya ya. 숙제하고 TV 봐 gitu misalnya. Nah, artinya adalah kamu harus ngerjain PR dulu ya. 숙제하다-nya itu harus selesai dulu barulah nonton TV. TV를 봐. Seperti itu. Ya, di situ juga sama, go-nya berasal dari gonaso yang artinya setelah. Fokusnya adalah ke kata sebelum go-nya, itu harus selesai dulu. Gak boleh di tengah-tengah terus kita sudah melakukan yang lain. Oke. Nah, terus ada satu lagi nih, satu tata bahasa lagi yang juga bisa diartikan sebagai kata setelah, yang mungkin ada dari Yorobuni yang masih belum tahu, atau mungkin sebenarnya pernah dengar tapi enggak ngeh kalau itu tuh juga artinya adalah setelah. Tata bahasa apakah itu? Yaitu adalah tata bahasa mane. Man e ya, tulisannya man sama suku kata e, mane. Nah, bentuk mane itu digunakan khusus untuk menunjukkan rentang waktu atau durasi. Tata bahasa ini diartikan sebagai setelah berlalu, ya, setelah berlalu dalam kurung waktu, ya, setelah waktu berlalu juga bisa, atau baru titik-titik setelah titik-titik, ya, baru titik-titik setelah titik-titik, ya, setelah berlalu, ya, setelah waktu berlalu, atau juga baru titik-titik setelah titik-titik. Nah, bentuk mane digunakan ketika suatu kejadian akhirnya terjadi lagi setelah sekian lama, atau ketika suatu proses memakan waktu tertentu sampai akhirnya selesai. Nah, cara penggunaannya, nah, kali ini yang bisa digunakan hanya kata benda saja. Dan kata bendanya pun adalah yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, kata benda berupa keterangan waktu, kasih spasi, baru diikuti dengan mane. Nah, biasanya bentuk ini tuh diikuti oleh kata kerja yang merupakan bentuk lampau. Ya, jadi setelah mane itu berupa verb atau kata kerja bentuk lampau karena menyatakan hasil yang sudah terjadi setelah penantian waktu tersebut. Kita lihat langsung ke contoh kalimatnya ya. Contoh yang pertama, 우리는 3년 만에 다시 만났어요. 우리는 3년 만에 다시 만났어요. 3년 만에 yang artinya setelah berlalu waktu 3 tahun atau setelah waktu 3 tahun berlalu. Ya, apa yang terjadi? 우리는 다시 만났어요. Jadi arti kalimat lengkapnya, kita akhirnya kembali ketemu setelah berlalu waktu 3 tahun. Ya. Itu 3년 만에 dipakainya. Atau contoh lainnya, 한 시간 만에 숙제를 다 끝냈어요. 한 시간 만에 숙제를 다 끝냈어요. 한 시간 artinya 1 jam. 한 시간 만에 artinya jadi setelah berlalu waktu atau setelah memakan waktu 1 jam. Apa yang terjadi? 숙제를 다 끝냈어요. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua PR-nya. Ya. Jadi saya menyelesaikan semua PR baru setelah memakan waktu 1 jam. Nah, terus bentuk mane itu juga sebenarnya dipakai loh dalam bentuk kata oren mane yang mungkin kalian sering dengar ya. Oren mane.
1: Ah iya, oren mane. Udah lama.
0: Iya, nah itu oren mane itu merupakan gabungan dari kata ore yang artinya lama dan juga bentuk nian atau en yang berarti yang dan bentuk mane. Jadinya enggak. Sehingga kenapa tiba-tiba keselimpet lidahnya. Sehingga jika digabung menjadi oren man artinya adalah setelah berlalu waktu yang lama. Orenya kan artinya lama tuh ya. Jadi setelah berlalu waktu yang lama, setelah sekian lama bisa juga diartikan dari kata oren mane ini. Ya, oke, itulah tadi 5 macam bentuk tata bahasa yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan kata setelah dalam bahasa Korea. Nah, dari ketika 5 bentuk setelah tadi, bentuk mana sih yang paling sering kalian gunakan? Setelah ini mungkin kalian bisa coba juga ya untuk menggunakan bentuk lainnya agar semakin bisa mengembangkan kemampuan bahasa Korea kalian. 그럼
1: 안녕하세요. 수고하셨어요.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Kita bacain yuk requestannya yang sudah masuk. Ada apa lagi?
1: Okay, ini ada requestan dari Patricia. Mau request lagunya Zico. Itu kita pilihin ya. Salam-salam untuk penyiar favorit aku, Grace. Oh. Lope. Aduh, lucu banget lagi.
0: Langsung ya. Oke, Lope. Okay, berikutnya dari AS413. Suruh saya minta lagu dari Zodiac atau Jin BTS. Nanti kita puterin yang Zodiac. Terus salam-salamnya. Oh, setelah sekian minggu sering begadang karena nonton bola. Oh iya sih. Akhirnya badanku tumbang. Ayo kuat. Pertandingannya tinggal 2 hari lagi, Minggu dan Senin tanggal 19 dan 20. Udah itu stop begadangnya ya. Iya nih, ada yang lagi sering begadang pasti ya nih. Aduh. Para pendengar semua juga banyak pasti yang lagi sering begadang ya. Oh, ini juga begadang?
1: Aku iya gara-gara kucing. Teman aku barusan ngabarin dia tumbang, jangan-jangan dia nonton bola ya.
0: Waduh, bisa jadi itu. Pada begadang semua. Ada yang karena kucing, ada yang karena begadang nonton bola, ada lagi alasan lain.
1: Ya. Ada yang dikerjain kayaknya.
0: Ada yang dikerjain. Dikerjain gimana?
1: Ya.
0: Diganggu. Aduh. Nih diteleponin terus bisa gitu. Atau ada yang nonton drama Korea ya pengen langsung selesai.
1: Bener. Pengen cepat-cepat karena udah penasaran banget nih. Tapi gimana kalau episode-nya belum keluar?
0: Makanya kita nungguin sampai selesai dulu aja mendingan.
1: Kayak ya, Agent Kim satu-satu. Tuh kan ya. Enggak keluar memang belum aja sih Grace.
0: Belum jadwalnya. Sabar.
1: Ya, penasaran tuh minjinya udah makan belum ya? Asyik.
0: Ya ampun.
1: Sini aku masakin nasi goreng muka.
0: Suruh mampir ke rumah makan. Ayuh, gratis ya.
1: Iya, sini minji makan dulu. Kasian. Baru tempur lagi.
0: Ya tapi masih terlihat sehat-sehat aja tuh.
1: Ya puji Tuhan ya.
0: Iya, untungnya ya. Dia si kuat sekali memang.
1: Iya benar, palanya udah kebentur, udah berdarah, udah bocor.
0: Si anak kuat ya, bapaknya juga kuat kan.
1: Iya sih.
0: Berkat didikan bapaknya.
1: Oh wow. Minji kayak teman nama itu ya, si siapa yang si Idong Wook. Ah? Shop for Killers kan itu ya. Apa di didiknya militer sekali.
0: Wow, jadi tahan gak makan berapa tahan, hari juga iya. Ya. Ih, mungkin gak diceritain aja udah makan. Masa sih ceritain baik. Juga.
1: Tapi kapan makannya kan dia lari-lari sibuk dia tuh.
0: Iya, pas lari-lari tuh mampir dulu ke warteg gitu.
1: Aduh ya ampun, gak ada warteg gitu. Oke, next yuk, makin panjang di mana-mana.
0: Iya, jadi itu tadi dulu aja requestan yang kita bacain. Tapi kita masih nerima kok requestan yang mau dikirimkan, tapi khusus penyanyi aja nih. Bisa kirimnya kemana?
1: Ke sini.
0: Iya. Iya sih.
1: Ke WhatsApp ya guys, di 0812-921-1192. Terakhirnya tebak ya.
0: Tebal.
1: Ngaku lagi ya.
0: Nebaknya dari 1 sampai 9.
1: Tapi langsung ketebak. 0812-921-1192. Tapi kalau dia kalau misalnya kalian nebaknya dari belakang ya 9 enggak akan ketebak ya.
0: Lama. Ya ampun, ngerjain nih yang kayak gini nih yang bikin begadang ya, dikerjain.
1: Itu serunya, guys. Oh,
0: oke. Okay. Ya udah, ya tadi jadi bisa lewat WhatsApp dan juga bisa ke DM Instagram ya.
1: Boleh.
0: Yaitu di @suaraindah92. Titik. Satu. Enggak mau ikut ngerjain. Yang udah di follow, yang belum follow, kita tungguin sekarang juga.
1: Chicken Kaci Baro.
0: Nanti kita berdua balik lagi.

0: John bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Oke.
1: Guys.
0: Kenapa?
1: Obrolan di luar siaran.
0: Apa tuh? Gimana tuh?
1: Tadi kan begitu mau masuk tuh si Jin si gitu. Terus dia bilang harus makan kencur. Terus aku bilang, iya makan kencur. Tapi jangan cuma kencur aja.
0: Apalagi dong?
1: Ditambahin kerupuk basah.
0: Oh bentar. Jadinya seblak.
1: Kasih kuah dikit lah biar nyemek-nyemek gimana. Oh.
0: Yang awalnya ingin menjernihkan suara jadi kenyang.
1: Aduh ya ampun.
0: Ada aja, kirain tuh beneran mau ngasih resep apa gitu kan ya untuk menjernihkan suara. Ini ternyata suruh
1: dia
0: ngemil
1: bertanya
0: seblak.
1: Dengan yakin apa-apa tuh nanti apa siaran.
0: Sudah menanti resep yang bagus ternyata.
1: Pakai siomay boleh lah.
0: Oh,
1: biasa orang pakai ceker gitu. Ada siomay kering gitu apa
0: oh.
1: Siomay atau apa sih?
0: Iya, iya, siomay ada. Iya,
1: kan? Ya, batagor gitu.
0: Enggak, aku ingetnya bakso tahu gitu. Kok bisa dicampur?
1: Ya kalau bakso tahu bisa pakai paria biar lebih pahit.
0: Wow. Campur-campur banget.
1: Udah
0: ya.
1: Yuk. Apa sih sekarang
0: kolaborasi seblak dan bakso tahu?
1: Iya, betul. Sekarang kita bahas apa nih? Sebelumnya Korea?
0: Enggak. Ya kita sudah masuk di Hanguk.
1: Yes.
0: Yeay. Langsung yeay. Aja. Untuk berita yang pertama, ini tentang hidangan alternatif menggeser Samgyetang di musim panas ini.
1: Oh.
0: Wah, sudah tergeser ya. Apa itu?
1: Sedih.
0: Ya, jadi warga Korea sekarang lebih memilih berbagai macam hidangan lain daripada hanya terpaku pada satu makanan yang sudah turun-temurun dikaitkan dengan hari-hari terpanas di musim panas Korea atau yang disebut dengan 3 hari Pongnal. Ya, Pongnal ini sebutan untuk hari-hari terpanas di musim panasnya ya. Nah, selama beberapa generasi, Samgyetang alias sup ayam ginseng ya. Sup yang terbuat dari ayam muda utuh, beras ketan, ginseng, kurma, dan bawang putih. Itu telah menjadi hidangan yang paling dikaitkan dengan hari Pongnal. Hidangan ini mewujudkan prinsip tradisional yaitu iol ciol, yang artinya melawan panas dengan panas. Kepercayaan bahwa makan makanan panas itu dapat membantu tubuh bertahan dari suhu panas di hari-hari Pongnal. Nah, salah seorang pemilik restoran ayam goreng di distrik Gangbuk Seoul mengatakan bahwa kini pada hari-hari Pongnal, ayam gorengnya terjual sangat laris.

0: bahkan dapat menjadi hari-hari penjualan terbaiknya sepanjang tahun. Biasanya restorannya hanya menjual sekitar 150 ekor ayam pada akhir pekan, tetapi saat hari Bongnal mereka harus menyiapkan hingga lebih dari 400 ekor.
1: Wow.
0: Nah, menurut pemilik restoran itu, saat ini Bongnal telah menjadi hari untuk makan makanan bergizi apapun yang diinginkan. Lebih random ya. Seperti ayam, belut, abalon, atau apapun yang sedang kita sukai. Masa-masa ketika semua orang hanya makan samgyetang itu sudah berlalu. Musim Bongnal musim panas ini telah dimulai, yaitu 3 hari Bongnal di tahun ini tuh jatuh di tanggal 15 Juli untuk Chobok, ya, sebagai hari pertamanya, lalu 25 Juli untuk Jungbok, sebagai hari tengah, dan 14 Agustus nanti untuk Malbok atau hari terakhir Malbok ya. Jangan diilangin L-nya. Malbok, hari panas terakhir gitu. Nah, sekarang berbagai macam makanan lain menantang dominasi samgyetang dan pengecer memperkenalkan produk baru untuk menyesuaikan dengan perubahan selera. Di jaringan supermarket Imar contohnya, mereka menawarkan diskon untuk bahan-bahan seperti abalon hidup yang diberi makan rumput laut dari Wando, Jawa Selatan, dan juga belut air tawar. Wow. Lalu di konter makanan siap saji Lotte Mart, mereka menawarkan belut utuh panggang, rice bowl belut, dan sushi belut. Jaringan restoran ayam goreng KFC di sana juga menjual bok bucket. Ya, boknya dari Bongnal tadi ya. Menu emberan edisi terbatas. Karena kan pakai ember gitu kan. Iya kan, pakai tempatnya tuh sebutnya ember gitu kan. Menu emberan edisi terbatas yang dirilis untuk musim Bongnal hingga 17 Agustus katanya. Ini untuk mencakup hingga 3 hari Bongnal. Nah, dilaporkan bahwa seiring dengan kenaikan harga samgyetang dari tahun ke tahun, semakin banyak pula konsumen yang mencari cara yang terjangkau untuk menghadapi hari-hari Bongnal. Nah, sementara itu, penjualan makanan musim panas bergizi mulai bulan Juni di jaringan minimarket juga terlihat meningkat secara signifikan. Hal itu membuat mereka mulai bersaing memperebutkan pelanggan dengan menu Bongnal yang harganya di bawah 10 ribuan. Wah, harga hemat ya. Ada JS 25 merilis kotak makan siang Bongnal edisi terbatas yang isinya ada belut, bebek, dan steak hamburger seharga 6.900 won, ya sekitar 70 ribuan rupiah lah ya. Sedangkan Siu meluncurkan burger samgyetang. Samgyetang burger, wow. Seharga 4.700 won. Lalu ada juga rice bowl samgyetang seharga 2.000 won, murah sekali. Dan juga rice bowl belut dan rice bowl samgyetang seharga 5.500 won.
1: Oke.
0: Lalu di Imart 24 itu menawarkan kotak makan siang sushi chirashi belut seharga 9.900 won dan kimbap belut seharga 6.500 won. Wah, jadi nggak pada ngantri panjang lagi di restoran samgyetang aja ya. Sekarang sudah banyak alternatif lain yang sering dicari untuk bisa membantu menghadapi hari terpanas.
1: Oke. Berita selanjutnya. Kasih tahu nggak ya?
0: Kasih tahu dong.
1: Oke, Seoul Metro membagikan informasi tentang gerbong kereta bawah tanah mereka yang bersuhu lebih hangat. Kan lagi panas. Kenapa cari yang lebih hangat? Harusnya lebih dingin dong.
0: Iya. Karena mungkin ada orang-orang seperti aku yang tidak kuat dingin.
1: Tadi itu pas lagi lagu ya, dia kan ke depan tuh. Ke depan beli kopi lah ya, gitu, daerah sini lah ya. Terus kok gak balik-balik gitu. Begitu aku lihat ke depan, lagi duduk di depan. Terus aku tanya, kenapa gak balik? Di sini lebih hangat
0: gitu. Iya, di dalam lagi dingin.
1: Aduh,
0: banget.
1: Di dalam lagi musim dingin soalnya. Ntar lagi turun salju nih.
0: Wow. Gak. Nanti rusak dong.
1: Meskipun suhu di luar panas dan lembab di Seoul ya di bulan Juli, pengguna akan disambut dengan gerbong kereta bawah tanah Seoul yang sejuk dan ber-AC yang bikin segar begitu masuk ke dalam gerbongnya itu gitu. Dan namun orang-orang masih mengeluh tentang pendingin udara. Ada seseorang yang menggigil di dalam gerbong.
0: Itu aku kayaknya.
1: Aduh, lucu lagi. Kemudian dia mengirim pesan ke petugas untuk mematikan pendingin udara. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kayak itu ya, telepon WhatsApp yang di kereta itu kan.
0: Iya, ada barcode atau nomor WhatsApp
1: untuk
0: gitu
1: pengaduan
0: ya.
1: Untuk pengaduan, untuk apa gitu kan ya. Nah, sementara penumpang yang lain tuh berkeringat di dalam kereta bawah tanah dan meminta petugas untuk menurunkan suhunya, ya. Dan sebenarnya nggak ada yang memenangkan perang ini juga, gitu. Yeah. Dan pasti petugasnya juga bingung menengahinya.
0: Jadi gimana gitu kan.
1: Nah, dari 1,01 juta keluhan ketidaknyamanan yang diajukan oleh pengguna Seoul Metro tahun lalu, sekitar 790 ribu keluhan, atau 78,4% adalah keluhan tentang suhu. Jadi sekarang bukan cuman ini ya, Jipyong atau dosen, tapi ada suhu panas atau dingin.
0: Mereka ini ya nggak mau kalah dua-duanya.
1: Iya, jadi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Iklim, Energi dan Lingkungan, gerbong kereta bawah tanah didinginkan secara otomatis sampai 24 derajat Celcius di musim panas dan 18 derajat Celcius di musim dingin. Awak kereta tidak dapat mendinginkan satu gerbong secara manual. Jadi pasti semuanya, guys, ya. Nah, respon Seoul Metro untuk saat ini sebagian besar berupa informasi dalam wujud stiker-stiker yang dipasang di sekitar gerbong. Isinya menjelaskan, ya, kalau pemanas dan pendingin udara di kereta itu sudah diatur secara otomatis ke ambang batas sesuai aturan.
0: Iya.
1: Seoul Metro juga memasang pemberitahuan di aplikasinya berupa informasi tentang gerbong-gerbong mana aja nih yang suhu di dalamnya tuh lebih hangat daripada yang lain. Gerbong-gerbong tersebut telah diberi label stiker AC lemah. Butuh asupan gizi gak sih AC-nya?
0: Kayaknya harus ganti freon.
1: Aduh, ya ampun. Dan dijaga suhunya 1 derajat Celcius lebih hangat daripada gerbong lainnya. 1 derajat tuh ngaruh ya?
0: Ngaruh sih.
1: Oke, baik.
0: Nah, tadi gerbong aja aku cuma ngecilin, naikin satu kan.
1: Oh, lumayan ya. Okay. Gerbong-gerbong tersebut adalah gerbong keempat dan ketujuh. Dicatat ya guys, baru kali mencari gerbong yang lebih hangat kan ya. Jadi gerbong keempat dan ketujuh yang memiliki pendingin udara lebih lemah atau jadinya lebih hangat gitu pada jalur nomor 1, 3, dan 4. Terus ada gerbong keempat dan kelima di jalur 5, 6, dan 7. Dan gerbong ketiga dan keempat di jalur nomor 8. Kalau bingung, boleh WhatsApp Junsi aja. Gerbong mana nih yang lebih hangat? Okay. Jalur Airport Express, jalur Bundang, dan jalur Sin Bundang, semuanya itu memiliki satu gerbong yang dikhususkan untuk pendingin udara yang lebih lemah. Kayak kesannya tuh gimana gitu.
0: Siapa tahu lagi sakit kan gak kuat dingin, iya, iya. Jadi
1: ya lebih hangat ya guys.
0: Oh, yang lebih hangat.
1: Nah, tapi jalur nomor 2 dan jalur nomor 9 yang sering disebut sebagai jalur paling rame itu tidak memiliki pendingin udara sama sekali. Hah, pengap dong.
0: Sekalian aja di situ ya.
1: Astaga.
0: Ini aku juga kaget loh, padahal sering banget pakai jalur ini tapi emang bener enggak ada.
1: Ya?
0: Iya, enggak begitu berasa dingin.
1: Kacanya dibuka kali.
0: Angin sepoi-sepoi ya.
1: Aduh, Seoul Metro mengatakan karena kru kami tidak dapat menyesuaikan pendingin sesuka hati, kami meminta penumpang untuk memahami dan bekerja sama agar laporan mendesak seperti keadaan darurat medis dan tindak kriminal bisa ditangani terlebih dahulu. Iya. Karena kalau banyak yang AC,
0: iya,
1: yang itu ya kan
0: ketutupan gitu.
1: Iya,
0: yang
1: nanti
0: udah harus
1: malah jadi ketutup gitu.
0: Yang harusnya dibantu secepat mungkin malah jadi ketutupan sama yang ngaturin suhu gitu ya. Ribet
1: mungkin,
0: banget ya.
1: Ini lagi ya, apa solusinya lagi adalah ketika mau naik kereta ini gitu, maksudnya kalian tahu kalian tidak kuat dingin.
0: Betul.
1: Bekal jaket, guys.
0: Nah, betul.
1: Gitu, pakai yang lebih tebelan dikit. Biar lebih hangat.
0: Iya, dan kayak juga katanya dipengaruhi juga tergantung banyaknya orang yang ada.
1: Oh iya, betul, betul, benar.
0: Dan kita bisa ngecek itu kok di aplikasi untuk Seoul Metro di Korea itu bisa dicek apakah lagi penuh atau enggak, di gerbong mana yang penuh, mana yang enggak. Gitu. Kalau makin penuh kan pasti makin panas. Betul. Ya.
1: Berarti kayak
0: gitu,
1: misalnya warga-warga seperti Junsi ini yang enggak terlalu kuat dingin, carilah gerbong yang penuh.
0: Oh,
1: kan bisa lebih hangat gitu.
0: Iya sih, betul. Ya. Harus desek-desekan terus dong kalau gitu ya. Kecuali di musim panas, nah itu udah panas. Kan,
1: iya,
0: ya.
1: Baru cari,
0: harus cari yang dingin,
1: yang lebih kosong. Solusinya gitu ya. Oke, kita bacain requestan yuk.
0: Oke, ada dari Cherry.
1: Cherry akhirnya. Hai Cherry, kemana aja kamu?
0: Hai hai, Cherry katanya halo sore Grace dan Juni. Junsi ya, salah
1: ketik. Dia sekarang bukan Juni, Juli.
0: Agustus nanti bulan depan. Ini dengan Cherry di Kopo katanya mau request lagu dari Iman. Salam-salamnya buat semuanya aja. Selamat menyambut akhir pekan.
1: Terima kasih.
0: Nih.
1: Mana lagi nih?
0: Terus ini.
1: Oh wow. Dari AS135. Jun si.
0: Iya.
1: Udah dijawab belum sih?
0: Belum.
1: Oh belum. Jun si. Kok enggak dijawab?
0: Oh, udah kan tadi.
1: lagu yang diputar ya, maksudnya di 1611 judulnya apa dan siapa penyanyinya. Kayaknya pas aku nyanyi gak sih yang L
0: sebelumnya. Eh setelahnya.
1: Itu kan ada itu Grace yang nyanyi judul lagunya
0: Love.
1: Itu enggak. Jangan di request, gak akan keluar.
0: Nanti tunggu album terbarunya Grace. Ya tadi lagunya itu mana dia?
1: Yang birthday ya?
0: Iya ya, yang birthday. Bentar, dibawa lagi
1: Yun
0: nih.
1: Yun Yong bukan sih?
0: Iya betul, Yun Yong. Judulnya Happy Birthday to
1: Happy
0: You.
1: Happy Birthday to You.
0: Beda nada. Ih bagus sih.
1: Bagus kan?
0: Iya.
1: Walin aja apa album ya?
0: Iya album, album foto.
1: Albumnya biasa sih, album foto guys. Oke, belajar lagi. Okay. Ada yang mau ngajarin aku vokal lah.
0: Iya, nanti diajarin ya. Makan kencur jangan lupa. Pakai kerupuk. Kerupuk mentah.
1: Aduh, oke, okay. Salam-salamnya buat yang lagi ulang tahun. Siapa nih?
0: Oh.
1: Terus requestnya Yoa Sobi katanya. Oh, tadi belum ada lagu requestannya.
0: Maksudnya tadi siapa penyanyi yang lagu ultah? Bukan lagi, tapi lagu ulang tahun gitu.
1: Oh, ya oke, maaf. Kirain aku salam-salam ya. Requestnya Yoa Sobi katanya. Salam-salamnya buat Junsi, buat Grace, buat Mei Ching, buat Lauren, buat Konobert, Cisandra, kru pendengar setia Asia, Tik Chin Liang, Wisastra, Tianchen, Ichen, Yuli, Yuli Bule, Julia, alumni Darbak 86 sampai 2008. God bless you all. Terima kasih. Terima okay. kasih juga.
0: Itu dulu aja.
1: Boleh.
0: Ya kita masih menerima nih requestan ya. Jadi kalau ada yang mau kirim requestan penyanyi J-pop, K-pop boleh aja.
1: Iya boleh.
0: Langsung kirimin aja.
1: Ya,
0: kemana on?
1: Kesini. Jangan ke sana.
0: Jangan ke sana.
1: Jangan kemana-mana, kesini.
0: Oke. Okay. Iya tepatnya kirim ke WhatsApp.
1: Iya di nomor 0812-921-11921.
0: Iya atau juga bisa kirim ke DM Instagram yaitu di @suaraindah92.1. Yes. Nanti kita lanjutin lagi Hanguk News-nya ya.
1: Next.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Would you hate?

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, masih bareng sama kita berdua di Asia Tea. Sampai jam 7 malam nanti. Oke, kita lanjutin lagi yuk Hanguk News-nya. Untuk berita yang ketiga, ini tentang giok Korea. Menjadi obsesi perhiasan terbarunya para Gen Z. Iya, macam-macam ya ini trennya para Gen Z sekarang, terutama di Korea. Ini jadi saat musim panas tiba dan lengan baju semakin pendek, para pembeli muda di Korea berbondong-bondong ke distrik perhiasan Jongno di Seoul untuk mencari cincin giok yang sempurna.
1: Sempurna.
0: Sempurna. Pakai gerakan tangannya juga ya.
1: Aduh.
0: Iya, jadi giok atau ok. Okay, ok. Yang sejak lama dianggap sebagai batu permata untuk generasi yang lebih tua, kini menikmati kebangkitan yang tak terduga di kalangan generasi Z. Generasi Z gitu ya. Terjangkau, unik, dan diwarnai dengan nostalgia vintage. Cincin-cincin ini telah menjadi aksesori yang banyak dicari. Meskipun pengecer online menjanjikan pengiriman cepat, banyak yang lebih suka melihat-lihat langsung. Karena setiap batu giok alami berbeda, sehingga menurut mereka, pencarian itu sendiri adalah bagian dari pengalaman. Seiring dengan giok menjadi tren mode, Oxibang dan juga Yeijak Jewelry termasuk di antara toko-toko populer yang khusus menjual giok dan menerima kunjungan langsung yang terletak di daerah Jongno-gu. Ini adalah pusat perdagangan perhiasan Seoul yang ada sejak tahun 1930-an. Wah, sekarang jadi tren lagi ya. Nah, pemilik toko giok Oxibang mengatakan bahwa lebih dari 90% pelanggannya itu adalah para anak muda. Mereka memiliki pelanggan siswa SMP dan bahkan siswa SD yang datang untuk membeli cincin giok.
1: SD ya?
0: SD. Ini kayaknya orang tuanya gak sih yang mau beliin? Betul. Atau mungkin udah tren pada pakai ke sekolah? Boleh gak sih?
1: Kayaknya harusnya ke sekolah enggak
0: ya. Kayaknya orang tuanya sih yang pengen biar pada punya ya. Nah, sekitar 7 hingga 10 tahun yang lalu, giok dianggap sebagai aksesorisnya nenek-nenek.
1: Betul.
0: Sekarang, giok berubah seiring dengan pasar yang lebih muda. Desain cincin yang lebih sederhana, lebih tipis dan berwarna terang. Dan cincin yang lebih tipis berarti harganya lebih terjangkau, yaitu mulai dari 35 ribu won, ya sekitar 400 ribu rupiah ya. Warna-warna terang cocok dengan pakaian sehari-hari, yaitu hijau segar untuk nuansa musim panas, hingga kuning, lavender, coklat, putih, dan hitam. Para pemilik toko giok mendesainnya sedemikian rupa agar sesuai dengan selera anak muda dengan warna dan desain modern. Nah, selain cincin, ada juga liontin berbentuk anak anjing, beruang, dan naga kecil, serta gelang berantai kuba dirancang untuk menarik pembeli yang lebih muda. Toko-toko giok antar generasi ini kini juga telah membuka toko online-nya sendiri dan memasarkannya di media sosial agar memudahkan pelanggan muda untuk menemukan cincin giok yang terjangkau. Nah, salah satu pilihan yang terjangkau bagi konsumen berusia 20 hingga 30-an adalah giok Korea atau juga yang disebut dengan giok Chuncheon yang berasal dari batu nefrit asli yang ditemukan di kota Chuncheon, Provinsi Gangwon. Seperti varietas giok yang lain, giok ini hadir dalam berbagai warna, tetapi warna khasnya adalah warna gading lembut dan coklat hangat. Tren cincin giok di kalangan anak muda Korea itu sebenarnya dipicu oleh para selebriti, seperti salah satunya V BTS yang sempat mengenakan satu set cincin giok selama konser comeback Arirang di Gwanghwamun Square pada 21 Maret lalu. Pemilik toko giok Yeijak Jewelry mengatakan bahwa pihak agensi menghubungi mereka 2 hari sebelum konser dan dengan baik hati telah mengembalikan cincin tersebut setelahnya. Jadi cuma dipinjemin doang gitu ya cincinnya dari pihak toko gioknya ini. Nah, sekarang mereka menganggapnya sebagai pusaka keluarga dan memajangnya di toko tersebut untuk para penggemar ya. Jadi kalau kalian datang ke toko giok Yeijak Jewelry di Seoul, bisa lihat ya cincin giok apa saja yang dipakai sama V waktu itu. Nah, sejak saat itu pesanan di toko tersebut dari luar negeri pun juga telah meningkat dan lebih banyak wisatawan internasional mengunjungi toko tersebut untuk membeli cincin giok. Secara historis, keluarga kerajaan Korea itu sebenarnya juga mengenakan giok sebagai simbol perlindungan, keberuntungan, dan otoritas kerajaan. Perhiasan giok dikenakan untuk menangkal kejahatan dan membawa kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan kemakmuran. Cincin giok juga telah lama menjadi hadiah pernikahan untuk ibu dari mempelai wanita dan juga pria, atau juga yang dikatakan sebagai yedan ya dalam bahasa Korea, yang melambangkan rasa hormat dan kasih sayang kepada para tetua dan cinta abadi antara pengantin baru. Wow. Jadi pada pakai giok ya, gara-gara V sih ini kayaknya. Jadinya anak-anak budanya juga pengen ikutan pakai. Nek. Lanjut.
1: Oke, okay, aplikasi kencan khusus untuk penghuni apartemen terverifikasi menjadi viral di Korea Selatan. Status tempat tinggal menjadi tolak ukur baru dalam dunia kencan di Korea Selatan. Bahkan sebuah aplikasi kencan kini mengharuskan pengguna untuk memverifikasi bahwa mereka tinggal di apartemen sebelum mendaftar. Aplikasi Apting telah menjadi perbincangan hangat di internet karena secara eksklusif terbuka untuk penghuni apartemen berusia 20-an dan 30-an, terlepas dari apakah mereka punya atau menyewa rumah mereka. Penghuni villa, office tel, dan jenis perumahan lainnya tidak memenuhi syarat. Ya. Connect Soul, operator aplikasi ini memverifikasi tempat tinggal calon anggota melalui catatan registrasi penduduk sebelum menyetujui keanggotaan. Setelah terdaftar, pengguna dapat menelusuri profil yang menampilkan kompleks apartemen, lingkungan, usia, dan foto anggota lain. Aplikasi ini juga memiliki ruang komunitas tempat anggota yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dapat berbagi berita dan informasi terkini tentang lingkungan sekitar. Sejak diluncurkan pada 22 Juni, Apting telah menarik lebih dari 1.000 aplikasi keanggotaan dengan pengguna yang bergabung dari wilayah dari luar wilayah. Metropolitan Seoul termasuk di Daegu dan juga Busan. Hmm.

0: ada Remian One Bailey, kompleks apartemen mewah bertingkat tinggi di Sochogu Seoul, yang meluncurkan agen perjodohan. Lucu banget. One Bailey Nobility di bulan Juli 2025 ya, untuk menghubungkan para lajang yang tinggal di lingkungan kelas atas di sekitarnya seperti Apgu Jongdong. Sebuah agen perjodohan yang dinamai Helios City, salah satu kompleks apartemen terbesar di Seoul, juga dibuka di area komersial kompleks tersebut di Songpa-gu. Agen tersebut mengatakan telah menarik 200 anggota. 2000 banyak banget gitu. Dalam waktu 3 bulan setelah pembukaan tahun lalu, dengan sekitar 2/3 di antaranya adalah penduduk Helios City. Ada seorang perwakilan dari agen perjodohan tersebut mengatakan, seiring kompleks apartemen kelas atas mulai membentuk kelompok perjodohan mereka sendiri, kami juga mulai menyelenggarakan pertemuan kecil untuk anggota yang tinggal di kompleks apartemen atau lingkungan yang sama untuk mempertahankan anggota yang ada dan menarik anggota baru. Kami biasanya mengadakan pesta wine atau acara bergaya buffet.
1: Wow.
0: All you can eat enggak? Jadi mamam.
1: All you can eat tapi ada bayaran sekian gitu kan ya. Wah, ini jadi para orang-orang kaya ya harus yang punya apartemen juga gitu, yang bisa mengikuti aplikasi kencan ini. Jadi memang hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi walaupun orang kaya tapi gak tinggal di apartemen tuh gak bisa ikutan juga loh. Hanya yang tinggal di apartemen saja. Wow, menarik ya. Kalau di sini yang kos aja gitu bikin aplikasi kencan untuk yang tinggal di kosan gitu misalnya.
0: Tapi ini pasti pro dan kontra sih ya sebenarnya, mencantumkan betul tempat tinggal. Satu sisi kan memang di Korea juga harga rumah sekarang super duper mahal.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jangan kan Korea, di Indonesia juga mahal.
1: Iya, makin mahal.
0: Oke.
1: Tapi kayaknya ini bisa jadi satu ini ya, ide drama Korea baru nggak sih?
0: Oh, wow.
1: Jadi kayak ada orang, ada perempuan atau laki-laki yang ingin naik tingkat, tiap level kekayaannya naik gitu kan? Akhirnya pengen berusaha untuk bisa masuk ke aplikasi tersebut, pengen ikutan kencan gitu kan sama orang-orang kaya yang ada di apartemen yang bagus gitu kan?
0: Bisa.
1: Tapi dia memalsukan identitasnya gitu. Kayak yang di drama siapa sih, yang Shin Hye-sun tuh loh, yang dia bikin merek
0: Art of Sarah.
1: Iya, itu kan sebenarnya dia nggak sekaya itu kan, gitu. Kayak gitu ya, bisa ya. Yuk bikin yuk.
0: Gak mau.
1: Gak mau.
0: Cira ya gawe Allah coba.
1: Ih, kalau udah jadi nanti banyak untungnya. Nanti Oni bisa kayak Han Sol gitu keliling mempromosikan film atau drama.
0: Gak mau review, gak mau main-main kesini Han Sol.
1: Iya, kasihan Ruelnya kemarin kan sakit katanya.
0: Oh iya, Ruelnya majennya tuh udah di Singapura.
1: Oh gitu, gak ke Korea.
0: Belum balik Korea.
1: Ya udah, masih deket kan, gampang loh.
0: Oh wow.
1: Singapura ke Bandung deket.
0: Kan soalnya gak tau di mana.
1: Iya nih, kan dia yang promosi.
0: Udah yuk, requestan.
1: Oke, ada satu requestan lagi nih yang belum dibacain.
0: Oke. Dari AS294, apa tuh requestannya Oni? Dia terkejut.
1: Ini requestnya dari Aif, dari Aif. Mau requestnya?
0: Requestnya apa?
1: Requestnya minta lagu dari Aif maksudnya. Iya, salam-salamnya buat Nuna Penyiar dan Nam Putri Aif dan juga Dave se-Bandung, Jawa Barat dan Indonesia.
0: Iya,
1: enggak ada salam-salam khusus lagi juga ya. Dan kalau di Instagram opsayo. Saya.
0: Oke.
1: Iya, jadinya untuk requestan sudah dibacain semua ya. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Oni? Dengerin Oni nyanyi lagi yang tadi LOVE.
0: LOVE ini.
1: Iya. L. Enggak jadi deh kita.
0: Lagi ya. L.
1: Ande.
0: L. L apa sih tadi liriknya, aku lupa. L.
1: It's all the way you look at me. Ayo, ini. Daripada kita dengerin Oni nyanyi, kita dengerin lagu yang berikut ini dulu aja. Nanti kita berdua balik lagi.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Wow, sudah jam 7 nih, bentar lagi.
1: Belum.
0: Guys. Bentar lagi.
1: Masih 18.55.
0: Iya, bentar lagi.
1: Masih bisa satu lagu lah.
0: Oh iya.
1: L.
0: L, lu, gue, N.
1: Oke, yuk pamit yuk.
0: Iya nih, sudah waktunya kita berdua pamit. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dari jam 3 tadi. Terus juga sudah kirim requestan, sudah kirim-kirim salam. Untuk kita gak dikirimin salamnya. Ada sih ya, ngirim sih ya.
1: Capek ya.
0: Capek.
1: It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu capek hari ini.
0: Iya, asal makannya yang benar.
1: Aku juga.
0: Asal makannya yang benar. Jangan makan apa ini?
1: Jangan makan biawa.
0: Apalagi
1: gergaji mesin. Jangan, ya gak baik untuk kesehatan.
0: Nih, ini seneng banget baca yang random-random ya di sosial media.
1: Terus apa? Untung kita kalau kangen bilang katanya.
0: Oh, bilang apa?
1: Bilang aja aku kangen. Soalnya kalau dinosaurus enggak bisa ngomong, kangen kan jadi punah. Jadi cuma raw.
0: Please. Mereka punya raw, bahasa kangennya raw sendiri, Oni.
1: Aduh.
0: Iya, mau dimaklumi.
1: Suka gitu juga enggak sih, gengs? Suka baca-baca random, yang random gitu enggak sih di IG gitu kan, lucu, Bu.
0: Iya sih, ya. Kita juga omongannya suka random kan ya. Jadi makanya tetap dengerin terus Asiatic setiap hari Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7.
1: Now. Jadi dinosaurus.
0: Aigo, harusnya pakai bahasa Korea raw-rawnya.
1: Terus jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic ya, yang tersedia di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise.
0: Mazayo, pakai aja
1: apa?
0: Keywordnya Asiatic ataupun juga suara indah.
1: Jangan cari raw ya, karena enggak ada.
0: Oke deh, kalau gitu daripada makin random ya omongan kita. Jadi kalau gitu,
1: kalau kucing sama dinosaurus ketemu kan satu harus ketemiok.
0: Kalau gitu, Junsi dan Grace pamit.
1: Dadah. Bye.

0: berkata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

all right?

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola hari ini kembali lagi bersama para pendengar Suara Indah dalam program acara Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar bisa mengikuti program ini kembali nanti malam, akan diputar ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu hari ini untuk didoakan pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar mengirimkan kepada kami pokok-pokok doanya dengan mengirimkan dalam bentuk WhatsApp atau SMS di nomor 081 222 477 567. Sekali lagi di 081 222 477 567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal saudara dan pokok doa saudara. Nanti setelah saya sampaikan firman Tuhan, setiap pokok doa yang masuk akan langsung dibawakan di dalam doa. Para pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara menangkap program ini, sebelum kita masuk dalam renungan kita, kita siapkan hati kita dengan satu kidung pujian yang akan memberkati kita untuk kita masuk dalam renungan. Selamat mendengarkan.

Pendengar sore ini yang dikasihi Tuhan, kita sudah disiapkan dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk melihat dan merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini, saya akan membahas tentang kasih karunia yang sejati. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, kita satu di dalam doa. Di hadapan Allah kami yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh sebab penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih karena hari ini, dalam hidup yang masih kami miliki, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan rahmati untuk kami boleh menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami juga rindu supaya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberkati kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kami dan memampukan kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan memberkati kami. Dan hamba berdoa, biarlah semua pendengar dimanapun mereka saat ini sedang mendengarkan program ini, Tuhan juga memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan, harapan, dan mungkin selama ini menjadi pergumulan mereka, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini mereka menemukan jawaban terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu renungan kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.

Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema kasih karunia yang sejati. Nats renungan kita hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Para pendengar yang memegang Alkitab, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bicara tentang kasih karunia, maka ada banyak sekali hal yang sebenarnya dalam hidup kita setiap hari kita menjalani kehidupan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang sejati yang selalu menyertai kita. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya atau bahkan kita tidak mengabaikan itu sehingga kita akhirnya tidak tahu apa artinya kasih karunia dalam hidup kita. Bahkan kita hidup hari ini, saudara masih bisa bernafas hari ini, saudara masih bisa mendengar program ini, itu pun juga adalah kasih karunia Tuhan. Di zaman sekarang memang banyak orang mengartikan kasih karunia sebagai hidup yang selalu lancar. Kasih karunia itu selalu menunjukkan bahwa kita itu selalu sehat. Orang yang mengartikan kasih karunia itu berarti kita itu selalu berhasil, bebas dari masalah. Dan ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan, kita kemudian mulai bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih mempedulikan saya? Apakah Tuhan masih menyayangi saya? Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pengalaman Rasul Paulus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kasih karunia Tuhan itu tidak selalu berarti menghilangkan masalah kita. Kasih karunia itu bukan berarti menghilangkan penderitaan kita. Kasih karunia itu bukan berarti kita menjadi orang yang kemudian tidak ada satupun pergumulan di dalam hidup kita. Justru kasih karunia yang sejati adalah bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita menopang kita, bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita menguatkan kita, bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi satu kekuatan dan menjadi satu kuasa yang nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menerima dari latar belakang bagian ini, kalau kita perhatikan bahwa di dalam pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di sini adalah mengisahkan atau dituliskan bagaimana Rasul Paulus menerima penglihatan-penglihatan yang sungguh luar biasa. Dia menerima penglihatan-penglihatan dari Tuhan yang luar biasa, sehingga dari penglihatan-penglihatan inilah
Rasul Paulus melihat bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana kasih karunia dia rasakan. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasul Paulus kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 6, justru malah di sini dia sungguh menyadari bahwa justru Tuhan mengizinkan di dalam diri dia bahwa kasih karunia Tuhan, duri dalam daging di dalam diri dia ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan duri dalam daging ini tetap ada. Apa itu duri dalam daging? Beberapa penafsir menuliskan bahwa ini adalah persoalan sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Beberapa penafsir bahkan mengatakan bahwa dia ini mengalami kebutaan. Tetapi sejujurnya kalau kita melihat, bukan pada masalah apa yang sedang dialami, bukan duri dalam daging dalam bentuk apa yang dialami dia, tetapi kesadaran dari seorang Rasul Paulus untuk melihat bagaimana kasih karunia Allah itu tetap ada. Dan dia melihat bahwa Tuhan tidak sedang menghukum dia, melainkan Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang memproses dia untuk dia supaya apa? Hidup dengan rendah hati. Dan tidak dan benar-benar kerendahan hatinya itu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana kasih karunia bukan berarti hidup tanpa persoalan, hidup tanpa pergumulan, tetapi bagaimana kita mengalami kasih karunia bukan berarti hidup kita tanpa salib, tetapi hidup bersama Kristus yang memikul salib kita, melewati salib-salib di dalam hidup kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca? Di dalam ayatnya yang ketujuh kita baca bersama-sama, dikatakan bahwa kasih karunia itu menjaga hati untuk tetap rendah hati. Perhatikan kalimat yang ditulis di situ, dikatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ini setelah dia berseru kepada Tuhan, setelah dia menyadari bahwa ada duri di dalam daging itu yang ada di dalam dia itu, Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Dia jangan meninggikan diri. Dia jangan meninggikan diri. Jadi Rasul Paulus diberi pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Dan sangat mudah bagi dia untuk menjadi sombong, karena dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengalaman masa lalu dia, dan kemudian bagaimana dia menaati dan dia tunduk kepada Kristus, bisa menjadikan dia angkuh atau sombong, membanggakan diri. Tetapi pengalaman rohani yang luar biasa yang dia alami, dia justru menjadikan itu sebagai apa? Satu pengalaman iman di dalam Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging. Artinya ada satu masalah yang tidak Tuhan angkat dari dalam diri dia. Ada satu persoalan yang tidak Tuhan jawab di dalam diri dia. Dan bisa dikatakan bahwa apa yang sedang dia gumuli di hadapan Tuhan, atau yang disebut di dalam bagian ini, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai duri di dalam daging, tidak membuat dia kecewa dengan Tuhan, tidak membuat dia mundur dari mengikut Tuhan dalam kesetiaannya. Justru duri di dalam daging yang ada di dalam diri dia inilah dijadikan sebagai satu pengingat. Jadi kalau bisa dikatakan duri dalam daging ini jadi untuk menyentil setiap saat bagi dia tentang ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup dia. Kita mungkin sering meminta Tuhan menghilangkan semua persoalan kita, menyelesaikan semua kesulitan kita.
Tetapi kadangkala justru kesulitan-kesulitan itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita, membentuk hati kita, supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup kita. Kesulitan itu dipakai Tuhan untuk kita selalu mau hidup tunduk kepada Dia, berserah diri kepada Dia. Karena seringkali manusia diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan, diberikan berkat secara finansial, diberikan kelimpahan. Seringkali manusia melupakan Tuhan. Karena seringkali keberhasilan membuat kita lupa untuk berdoa. Waktu kita sedang berjuang dengan usaha kita, kita tidak henti-hentinya kita berdoa. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati kita, mengingat Tuhan pun tidak. Sehingga kita di sini diingatkan bahwa keberhasilan kita itu bukanlah sesuatu yang membawa kita, yang Tuhan kasih kepada kita untuk kemudian kita melupakan Dia. Ketika Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, ketika Tuhan menjawab setiap perjuangan-perjuangan hidup kita, dan Tuhan membuka jalan bagi kita, seharusnya membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, dengan menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan itu di dalam hidup kita adalah semua yang ada di hadapan kita, yang ada saat itu, yang ada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, semua pencapaian itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kita perlu belajar bahwa kesulitan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kesulitan adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita terus bergantung kepada Dia. Sehingga ketika Tuhan membawa kita kepada keberhasilan, kita akan selalu mengingat tentang bagaimana perjuangan dalam kesulitan itu. Dan bagaimana kita mengingat tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Tuhan sedang menjaga karakter kita. Kesulitan itu dipakai Tuhan untuk menjaga karakter kita, untuk selalu terarah kepada Dia. Karakter kita dibentuk di dalam Tuhan, untuk supaya kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Sehingga akan lebih berbahaya memiliki kesuksesan tanpa kerendahan hati, daripada memiliki kelemahan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesuksesan kepada kita, tapi kita tidak mau hidup di dalam kerendahan hati, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh. Disinilah titik di mana kita menjadi manusia-manusia yang hanya membanggakan diri sendiri. Manusia yang hidup di dalam kesombongan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Jadi apapun pencapaian kita hari ini, apapun yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Jangan sombong. Karena ingat, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, semua datang daripada Tuhan. Kemudian di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9a, kita mau melihat apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat 8 sampai 9a, kasih karunia tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus 12 ini, kita perhatikan bahwa ada doa yang dinaikkan oleh
seorang Rasul Paulus kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia tiga kali berdoa, Paulus berdoa tiga kali agar durinya, artinya duri dalam dagingnya, apapun itu duri dalam dagingnya, diambil. Tetapi apa yang dia dapatkan? Jawaban Tuhan bagi dia dikatakan apa? Tuhan, Paulus berdoa tiga kali agar durinya diambil. Jawaban Tuhan bukanlah ya, tetapi dikatakan di dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, mengenal kata cukup.

Tapi Tuhan bicara tentang kata cukup di sini. Tuhan sendiri yang bicara kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan memberi sesuatu yang lebih besar daripada jawaban yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari semua keinginan-keinginan kita dalam doa-doa kita untuk dijawab Tuhan. Jawaban yang Paulus inginkan, kadang-kadang kita berkata, Tuhan ubahlah situasi saya, atau Tuhan angkatlah masalah saya, atau Tuhan angkatlah sakit penyakit saya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mengubah. Jadi yang Tuhan mengubah itu bukan kondisi duri dalam daging, tetapi Tuhan mengubah hatinya. Kasih karunia itu bukan hanya memberikan kepada kita mujizat, mengalami mujizat-mujizat, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tetap setia ketika bahkan kita tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita. Bahkan ketika mujizat itu belum terjadi. Tidak semua kelemahan kita, tidak semua pergumulan kita, kemudian kita mengalami mujizat ketika kita sudah datang tunduk berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia memberi kita kekuatan untuk melewati masalah itu adalah juga mujizat kasih karunia-Nya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa sering kita berseru kepada

hari demi hari di dalam hidup kita, ketika kita bisa melewati setiap masalah di dalam hidup kita, ketika kita bisa kuat menjalani semua kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kita, itulah adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, kasih karunia itu selalu ada di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang paling tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kasih karunia Allah terus bekerja di dalam hidup kita. Dan kasih karunia itulah yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Hanya masalahnya, sudahkah kita hidup dalam rencana Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam kehendak Tuhan? Selanjutnya kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 bagian B sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa kasih karunia itu membuat kuasa Kristus nyata di dalam kelemahan kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita hidup di dunia yang selalu menjadi mengiming-imingi kita dengan hal-hal yang hanya menyenangkan sementara, orang dunia bisa berkata, jadilah kuat agar berhasil. Tetapi firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam kelemahanmu agar kuasa Kristus

kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, ketika kita ada di dalam kelemahan kita, ketika duri dalam daging Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, Dia tidak mengangkat duri dalam daging di dalam diri kita, tetapi Dia menjadikan itu sebagai pengingat bagi kita, untuk kita mengingat tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan ketika Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita itulah dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita itulah dalam semua penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita merasakan bagaimana kasih karunia itu melingkupi kita. Rasul Paulus pun berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Bukan karena dia kuat dia berkata demikian, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam seluruh kehidupan dia. Jadi kelemahan yang diserahkan kepada Tuhan menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Kelemahan yang kita bawa kepada Tuhan menjadi tempat untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita bawa segala sesuatu kepada Tuhan, seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, ketika kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah segala kelemahan kita, itu adalah kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia hari ini, di tengah begitu

menit kemudian, amin Tuhan, sudah jawab. Dunia yang selalu menuntut kecepatan, dunia yang selalu menuntut instan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang sedang bergumul dengan kehidupan dunia hari ini. Tekanan ekonomi yang tidak mudah hari ini. Pergumulan-pergumulan di tengah-tengah situasi hari ini. Orang yang berjuang mendapatkan keadilan, seakan-akan merasa bahwa keadilan itu tidak lagi berpihak kepada mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit dan seakan-akan merasakan bahwa ini tidak pernah lagi dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah lagi mempedulikan dia.

melihat seakan-akan melihat masa depan mereka tidak ada, masa depan yang tidak pasti. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi jikalau kita semua masalah kita selesai. Tetapi kita belajar bahwa salib Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak diukur dari mudahnya kita hidup, melainkan dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia Tuhan tetap cukup bahkan ketika keadaan kita belum berubah. Kasih karunia-Nya selalu ada. Kasih karunia yang sejati bukanlah hidup tanpa masalah. Bukan berarti doa yang selalu kita naikkan dijawab oleh Tuhan sesuai keinginan kita. Tuhan tidak menjawab doa kita juga, itu adalah jawaban Tuhan. Itu kasih karunia juga. Kita jangan mengkategorikan kasih karunia Tuhan atas kalau kita mencapai keberhasilan

bagaimana kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan meski keadaan kita belum berubah. Kuasa Kristus dinyatakan melalui kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, jangan hanya kita terus meminta dan menghilangkan duri di dalam Tuhan. Jadi, jangan hanya meminta Tuhan hilangkan duri di dalam daging kita, dalam hidup kita. Tetapi marilah kita berdoa, minta Tuhan agar supaya duri itu atau kasih karunia-Nya semakin nyata di dalam kuasa Kristus, sehingga kuasa Kristus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita, mungkin ada di antara saudara saat ini Tuhan berada di dalam situasi saudara masih terus membawa duri dalam daging yang belum diangkat oleh Tuhan, yang belum diselesaikan oleh Tuhan. Jangan kita menyimpulkan bahwa Tuhan diam bagi kita, Tuhan tidak mengasihi kita.

kita. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Selama Kristus menyertai kita, selama kita hidup di dalam Kristus, selama Kristus ada di dalam hidup kita, tidak ada kelemahan kita yang kita bawa kepada Tuhan menjadi sia-sia. Tidak ada pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan menjadi sia-sia. Dia adalah jawaban terbaik. Dia memiliki kuasa yang sempurna. Kasih karunia-Nya selalu cukup untuk kita. Mari kita terus berserah kepada Dia. Hidup di dalam Dia, mengandalkan diri di hadapan Dia, dan hiduplah dengan kerendahan hati, supaya kasih karunia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami boleh belajar bersama-sama. Kami hidup hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami menjadi tawar hati terhadap Engkau, karena Engkau tidak atau belum menjadi

kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati para pendengar suara indah, mereka yang masih Tuhan bergumul dengan duri dalam daging di dalam tubuh mereka. Kiranya mereka Tuhan terus berserah kepada Tuhan, terus menyatakan diri mereka untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka dapat menjadi kekuatan yang terus membawa mereka bergantung hidup pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi kelemahan kami hari ini, yang menjadi duri dalam daging bagi kami hari ini, kami mau letakkan semua itu di bawah kaki salib Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami memandang ke atas, ada kuasa salib Kristus yang mengubah kami. Ada kuasa salib Kristus yang menopang kami dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Untuk itu para pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, kita sama-sama membawa setiap pergumulan kita di dalam Tuhan, dan kita membawa setiap persoalan kita di dalam Tuhan dan melalui doa-doa kita. Untuk itu saya akan berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa para pendengar Suara Indah yang saat ini Tuhan telah mengirimkan pokok-pokok doa mereka, pergumulan mereka, untuk bersama-sama kami mendoakannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar dengan kerinduan akan pemulihan dan kesembuhan kakinya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, menjamah Tuhan, melawat hambamu ini agar Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan berkati dan urapi setiap pengobatan yang dijalani Tuhan, terapi yang dijalani. Kami berdoa di dalam

Tuhan Yesus, Tuhan pakai ini menjadi alat untuk kesembuhan kaki dari Ibu Meliana. Kami juga naikkan doa kami Tuhan untuk Revalina, anak kekasih di dalam pendidikannya. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus membimbing anak ini dan menyertai dengan hikmat Tuhan menjalani pendidikan dengan baik. Dia boleh menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berprestasi, sehingga Revalina boleh menjadi kebanggaan bukan hanya bagi keluarga, tetapi dia menjadi pribadi yang membanggakan di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk suaminya, kami berdoa untuk pekerjaannya. Tuhan juga berkati supaya di dalam setiap jerih lelah Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi sia-sia jika semua itu dibawa di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati suami dari Ibu Meliana di tengah-tengah semua pekerjaan-pekerjaan yang dia jalani. Kami juga doakan untuk Pak Krisina di Geger Kalong, di tengah-tengah pergumulan juga untuk kesembuhan pasca stroke yang dialami. Kami juga tetap percaya Tuhan bahwa lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada bagi Pak Kris, sehingga bagian-bagian tubuh yang menjadi kelemahannya saat ini Tuhan, dia boleh mengalami lawatan dan jamahan Tuhan sehingga boleh menjadi kuat Tuhan dan pulih secara baik di dalam Tuhan. Karena kami tahu kesembuhan yang sempurna semua datang daripada Tuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Joakim yang saat ini Tuhan mengalami cerebral palsy Tuhan. Kami doakan ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang paling tahu Tuhan yang terbaik bagi anakmu ini. Dan Tuhan menolong dia untuk dia Tuhan boleh pulih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua terapi-terapi yang dijalani biarlah semua Tuhan pakai untuk menjadi alat kesembuhan bagi Joakim. Sehingga Joakim boleh menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, anak yang sungguh membanggakan Tuhan. Kami juga doakan untuk pergumulan penjualan rumah. Kami juga terus berdoa Tuhan buka jalan, Tuhan berkati sehingga setiap rumah yang dijual Tuhan, kami berdoa Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik, pembeli yang tepat untuk membeli rumah ini. Kami serahkan semua Tuhan penjualan rumah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan untuk kesembuhan dan kenyamanan Ibu Sherlyn dalam bekerja. Kami doakan berkati Tuhan untuk Ibu Eti di tengah-tengah kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, dan Tuhan berkati juga untuk Sherlyn di dalam pekerjaan. Tuhan berikan perlindungan, berkat Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga dia boleh merasakan bekerja dengan aman, bekerja dengan nyaman dan karena Tuhan. Kami serahkan juga Sherlyn untuk seluruh hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Matius di Holis. Kami doakan untuk pengobatan gejala katarak supaya Tuhan terus beserta dan menyertai sehingga pengobatannya boleh selesai dalam kehendak Tuhan dan boleh dipulihkan. Kami doakan juga untuk sakit otot dan kesehatan di sepanjang 2026 ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan keluarga Pak Matius, bahkan Pak Matius sendiri. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Saudara William yang bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan juga menjama dan melawat William sehingga William apa yang menjadi pergumulan dengan benjolan di tangannya, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau angkat itu dan William boleh mengalami kesehatan yang baik. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa mereka yang bergumul dalam sakit ada di dalam belas kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pendengar-pendengar yang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi dan juga untuk studi mereka. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berbawa di dalam doa. Kami merendahkan diri juga di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Kiokwa di Cimahi.
Kami doakan untuk kehidupan ekonomi keluarga dari Ibu Giokwa, Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati kehidupan keluarga ini, dan Tuhanlah yang akan mencukupkan seluruh kehidupan keluarga ini. Kami doakan juga untuk anak-anaknya, untuk William dan Michelle, Tuhan, dalam pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam semua pencarian mereka, dan mereka mencari itu dalam kehendak Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan menjadi pribadi yang sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga pasangan-pasangan hidup yang Tuhan persiapkan juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan semau hidup tumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anaknya William, baik William maupun Michelle, ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Kami percaya Tuhan dalam segala kehendak Tuhan, dalam kerinduan mereka, harapan-harapan mereka, di dalam Tuhan sajalah Sharon dan Sherlyn menemukan jawaban yang terbaik. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan, pendidikan, maupun di dalam menggumuli pasangan hidup. Tuhanlah yang menjadi jawaban yang terbaik. Kami juga doakan untuk William yang saat ini juga sedang menanti sidang kelulusan, dan juga untuk kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai di dalam Tuhan, maka kami juga tahu bahwa ada kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga hasil dari semua ujian yang dijalankan William ini boleh didapatkan hasilnya dengan terbaik. Kami berdoa memberkati untuk kesehatan William, Tuhan berkati sehingga dia juga tetap di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kami juga doakan untuk Ibu Yuyun, Tuhan. Kami doakan pekerjaan Ibu Yuyun di luar negeri dan kesehatan Ibu Yuyun. Kami berdoa memberkati dalam segala hal, Tuhan berkati hambamu ini. Dalam pekerjaan Tuhan berlindungi, dalam kesehatan Tuhan yang menganugerahkan. Tuhan berkati Ibu Yuyun dalam nama Yesus. Kami doakan juga mereka yang bergumul dengan pergumulan mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Kami doakan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex. Kami doakan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menolong di dalam pergumulan mereka, baik mereka yang rindu untuk bekerja di Australia, mereka yang rindu untuk mendapat pekerjaan dan pasangan hidup. Kami doakan Tuhan berkati mereka, buka jalan bagi mereka, dan biarlah mereka terus bertekun di dalam Tuhan. Dan di dalam ketekunan mereka, mereka boleh terus membangun dan memberikan hidup mereka untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik menjawab setiap pergumulan mereka. Kami doakan juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami doakan untuk pertemuan dengan Bapak Ardi. Kami doakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai. Apapun yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan ini, Tuhan berikan hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dibicarakan tidak menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan dalam pertemuan ini dengan Pak Ardi, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, kami juga doakan untuk hari ini Tuhan, dalam sukacita bersama dengan para pendengar Suara Indah yang Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi usia. Kami doakan untuk Ibu Harti di Cimahi, Ibu Rostika di Cimahi, dan ada Ibu Kanika di Ciberem. Kami doakan berkati mereka Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan ini, dalam tahun yang Tuhan limpahkan lagi bagi mereka. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, kesehatan secara pribadi, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah semua yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, di dalam Tuhan saja mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri untuk program Indah Bersama Tuhan secara live hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini, dan para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir. Kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara, dan saudara bisa mengirimkan lagi kepada kami dalam bentuk SMS atau WhatsApp untuk pergumulan dan pokok doa saudara di nomor 081-222-477-567 dengan format yang sama, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kita. Untuk itu, marilah kita terus hidup bersyukur kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia, karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.